0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kawal FM, radio pilihan anda. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2. Kawal FM, more music, radio pilihan anda.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan Azida.
1: Ya, lagu hiburan tadi, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Ratu Rock, Ratu Rock pula, dengan Awi, Dato' Awi dengan lagunya Ukiran Jiwa dan juga Ratuku. Okey, 8.26 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi bersama-sama and menerusi syarikat hujung minggu kita. Dan juga untuk anda, salam-salam pagi Ahad pun boleh juga anda hantarkan menerusi WhatsApp 019-490-3838. Dan macam biasa, setiap hari Ahad kita ada pantun Ahad kita. Yang mana untuk pantun Ahad pagi ini, pagi ceria, pagi Ahad, suasana ceria, cuaca ceria, minum kopi bersama keluarga. Kuih tradisional memang istimewa. Kuih apa paling anda suka? Jadi Anne mau tanya kamulah, banyak-banyak kuih tradisional, kuih lama ni, kuih dulu-dulu ni kan, kuih apa yang paling kamu favorite, yang paling kamu suka? Pagi Ahad, cuaca ceria, minum kopi bersama keluarga. Kuih tradisional memang istimewa. Kuih apa paling anda suka? Nanti kamu kongsikan bersama-sama Andy 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi Tawau FM, sesen pilihan anda. Baik, lain lagi lagu hiburan bersama dengan Kakak Azraf dengan lagunya Thank You Very Much.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Back to back 10 playlist terbaik pilihan pendengar Tawau FM bermula.

Ya Syahya Jumi Kota FM pilihan anda 8.37 minit pagi waktu ini. Lagu Ibran tadi bersama dengan Wani Asrita dan juga Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya Belenggu Rindu. 8.45 kita akan dengarkan dari file 1001 untuk hari ini. Edisi hari ini Ahad 2 Ogos 2026. Baik, untuk anda yang sudah hantarkan salam ucapan, yang berpantun, belum berpantun, boleh hantarkan pantun-pantun anda, pantun Ahad kita, iaitu pagi Ahad cuaca ceria, minum kopi bersama keluarga. Kuih tradisional memang istimewa. Kuih apa paling anda suka? Okay. Juarez Tangkin, assalamualaikum sahabat petugas DJN dan juga pendengar Tua FM. Waalaikumsalam. Jangan lupa temu janji hari ini. Tamu Sabino berlangsung, cuaca baik mengizinkan pergerakan dari hujung ke hujung dan juga menghala keperluan apa ni? Hujung ke hujung, keperluan dan kehendak harian. Okey, berlangsung juga tamu di Batu 15. Semoga dedikasi DJ terus mendapat rahmatnya di samping usaha menulis sepanjang siaran yang bertenaga info bermanfaat. Terus Tua FM pilihan anda. Buat pendengar Tua FM, keluarga dan mengenali diri ini, semoga terus diberikan kesihatan, silaturahim terus teguh sekuat tembok negara China dan rezeki diutamakan dilapangkan. Terima kasih Juharis. Okey, daripada ni Sherry Syah pula, assalamualaikum. Hai DJN, waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera minggu buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Lain terus Sofia mantap bertemankan DJN yang comel. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih. Okey, daripada Hasan, assalamualaikum DJN, waalaikumsalam. Hai Hasan Indra Sabah, nak tujukan salam happy weekend, salam ingatan di ruang udara Tua FM pilihan anda buat seluruh keluarga Hasan di mana saja berada yang sedang layan siaran radio pagi ini. DJ-DJ juga my friends, rakan Hasan memang terbaik. Pantun pagi ini Mikra Cinta, lagu pilihan, lirik yang bagus untuk dihayati. Kuih baulu, kuih pilihan, itulah makanan paling digemari. Oh, kuih baulu ya Hasan, minat kuih baulu. Okey, terima kasih DJN. Happy birthday, sama lah kita juga Hasan. Ini pun suka kuih baulu, sedap tu, bikin cica-cica kan. Okey, lagi hiburan menerusi Syahnya Juminggu bersama dengan lain lagu Reynald Gun Tabit, Lumangat Oku Dika.

0: Fikri, kau tahu?
1: Ha.
0: Kawan kita tu.
1: Siapa?
0: Alah, kawan kita tu.
1: Kenapa dengan dia?
0: Macam nak jadi kahwin. Mungkin. Alah, pasal duit hantaran tak cukup lah tu, kan?
1: Ish, kau ni bonding. Sudah-sudahlah bercakap pasal orang lain. Benda yang tak pasti, jangan kau kongsi. Kau tu belum tentu akan kahwin.
0: Aku pula yang kena.
2: Daripada bercakap buruk pasal orang lain, ada baiknya jika kita sama-sama memikirkan cara untuk memperbaiki diri.
0: Bersangka baiklah dalam segala perkara agar dapat kita mendidik diri untuk menjadi lebih baik.
2: Minda positif, hidup pun sejahtera. Pesanan di kelas ini
0: daripada

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Dari fail 1001. Pulau Anak Patung atau La Isla de las Muñecas di Mexico merupakan salah satu lokasi paling menyeramkan dan penuh misteri di dunia. Terletak di kawasan Xochimilco berhampiran Mexico City, pulau ini terkenal kerana dipenuhi dengan ratusan anak patung yang tergantung di pokok, rumah kecil dan pelbagai sudut pulau. Kisah asalnya bermula dengan seorang lelaki yang bernama Don Julian Santana Barrera yang memilih untuk hidup bersendirian di pulau tersebut sekitar tahun 1950-an. Menurut cerita tempatan, Don Julian menemui mayat seorang kanak-kanak perempuan yang mati lemas di kawasan tasik berhampiran. Tidak lama kemudian, beliau menjumpai sebuah anak patung terapung di air lalu menggantungnya di pokok sebagai tanda penghormatan kepada roh kanak-kanak itu. Sejak hari tersebut, Don Julian mula mengumpul dan menggantung lebih banyak anak patung di sekeliling pulau.

0: Ada yang diperoleh daripada tempat pembuangan sampah, ada juga yang ditukar dengan hasil tanaman yang ditanamnya. Lama-kelamaan, pulau itu dipenuhi dengan ratusan anak patung yang kelihatan usang, rosak dan menyeramkan. Penduduk tempatan percaya bahawa Don Julian melakukan hal tersebut untuk menenangkan roh kanak-kanak yang menghantui pulau berkenaan. Namun ada juga yang berpendapat bahawa beliau mengalami tekanan mental akibat hidup bersendirian. Kisah ini menjadi lebih misteri apabila Don Julian ditemui mati pada tahun 2001 di lokasi yang sama di mana kanak-kanak perempuan itu dikatakan mati lemas dahulu. Sejak itu, pulau ini semakin terkenal sebagai destinasi pelancongan yang unik tetapi menyeramkan. Pengunjung yang datang ke Sokimilco perlu menaiki perahu selama hampir 2 jam untuk sampai ke pulau tersebut. Ramai pelancong melaporkan pengalaman meremang bulu roma apabila melihat anak patung yang tergantung dengan mata kosong, anggota badan yang hilang serta wajah yang lusuh akibat cuaca. Pulau Anak Patung kini menjadi tarikan pelancongan antarabangsa walaupun suasana menimbulkan rasa takut. Ia bukan sahaja mencerminkan kisah tragis dan misteri tetapi juga memperlihatkan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap roh dan simbol boleh membentuk sebuah legenda yang kekal sehingga ke hari ini.
1: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.

10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Hazana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, Pantun Ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
3: Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.
4: Tau FM, pilih

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Yang lagi berang bersama dengan kumpulan Mega dengan lagunya Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. 9.22 minit pagi waktu ini masuk di jam yang kedua. Jam kedua keempat sudah. Yang keempat sudah menerusi syaknya hujung minggu kita edisi Ahad 2 Ogos 2026.

Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang sudah hantarkan salam-salam ucapan dan juga pantun ahad kita menerusi WhatsApp Tau FM di 019-490-3838 daripada Sam Kromox pula. Katanya mantap F kat semalam. Etniku Kaili Mix Bugis Bone. Salam buat semua rakan-rakan geng-geng bengkel Family Sam wala di mana juga berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ. Terima kasih juga daripada Sam Kromox dan Mami Jun. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam ceria hari Minggu buat semua rakan-rakan, buat rakan pendengar setia Tau FM mantap ba. Semoga ceria-ceria selalu. Layan Tau FM lokasi di rumah, santai di rumah. Mati air 2 minggu. Ui. Sampai 2 minggu ya Mami Jun. Okey DJ N, selamat berkonti. Jangan lupa sarapan. Cantik selalu. I love Tau FM. Sudah tadi N sarapan roti canai. Terima kasih. Baik, kita teruskan lagi Ibran menerusi Shania Jumingo, Lady Gaga dan Bruno Mars. Die with a Smile. Shania Jumingo.

0: Satu kajian dijalankan oleh sekumpulan penyelidik dari Amerika Syarikat, Cyprus dan Itali menunjukkan bilangan push-up yang boleh dilakukan oleh seseorang menentukan tahap kesihatan jantung mereka. Kajian yang dijalankan ke atas 1,104 lelaki dewasa di antara 2000 hingga 2010. Pada permulaannya, mereka diminta untuk melakukan push-up termasuk ujian ketahanan diri menggunakan treadmill. Mereka juga diminta untuk melakukan pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Hasil kajian menunjukkan peserta yang boleh melakukan push-up lebih daripada 40 mempunyai kurang potensi untuk mengidap penyakit jantung termasuklah masalah coronary artery dan masalah hati. Berbeza dengan mereka yang mampu melakukan 10 push-up, golongan ini lebih berpotensi mengidap penyakit melibatkan cardiovascular disease CVD. Kajian berkenaan telah diterbitkan oleh JAMA Network Open. Terus santai bersama, maklumat dan hiburan terpilih pastinya terbaik dan terpilih hanya di Tawai FM.
1: Zone 10 terbaik, please. Pilihan pendengar diaktifkan.

Ya, lagi bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Saju Kasimo, 9.39 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang baru bersama N menerusi TikTok Tawa FM, yang sudah masuk singgah tap-tap like, yang sudah share-nya, yang sudah follow juga, terima kasih. Jangan lupa juga ikuti di semua media sosial Tawa FM. Kita ada Facebook at Tawa FM Sesen Pilihan Anda, ada aplikasi X, ada Instagram dan juga TikTok at Tawa FM Sesen Pilihan Anda. Okey, jangan lupa follow akaun rasmi Tawau FM. Menghantarkan salam ucapan pun boleh juga, 019-490-3838. Baik, ini yang nak kongsikan kepada anda. Ramai yang tidak menyedari bahawa warga Malaysia pula, warga emas di Malaysia ya, sebenarnya menikmati pelbagai kemudahan dan juga insentif yang disediakan oleh kerajaan bagi membantu mereka ni menjalani kehidupan yang lebih selesa, sihat dan juga sejahtera ya. Jadi ini ada 11 bantuan dan diskaun untuk warga emas yang boleh dipohon. Ini Ena kongsikan keistimewaan warga emas di Malaysia untuk meraihkan warga emas, menghargai sumbangan dan juga memperkasa kehidupan. Yang mana kerajaan komited memastikan warga emas hidup sejahtera, dihormati dan diberikan peluang menikmati kehidupan yang lebih bermakna. Dan 10 manfaat utama untuk warga emas, kalau yang tanya warga emas ni umur berapa En? 60 tahun ke atas ya. Yang pertama adalah diskaun 50% pasport antarabangsa. Warga emas 60 tahun ke atas hanya perlu bayar RM100 untuk pasport 5 tahun berbanding RM200 bagi orang dewasa. Jadi jimatlah situ kan, RM100. Jadi kad konsesi warga emas untuk Rapid KL Rapid Emas, diskaun 50% untuk perjalanan dengan LRT, MRT, monorail, BRT dan juga bas Rapid KL. Permohonan pertama hanya RM15 sahaja. Dan

Emas BWE pun dapat juga bantuan kewangan sebanyak RM600 sebulan kepada warga emas yang layak melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ya. Dan juga yang kelima adalah institusi penjagaan warga emas. Ada beberapa tempat, rumah Seri Kenangan, rumah Ehsan, pusat jagaan swasta dan juga NGO. Dan yang keenam, pusat aktiviti warga emas, yang mana aktiviti menarik dan bermanfaat, dapat berinteraksi dan juga bergaul, berkongsi pengalaman, belajar kemahiran baharu, kehidupan persaraan lebih aktif dan juga bermakna. Dan yang ketujuh, perkhidmatan keutamaan di agensi kerajaan. Keutamaan di agensi seperti JPN, JPJ, Immigration, LHDN, KWSP, Pos Malaysia, tapi tertakluk juga ya kepada syarat dan juga ketetapan agensi. Dan yang kelapan pula, perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan, saringan kesihatan dan rawatan, pendidikan kesihatan, konseling, perkhidmatan rujukan, lawatan ke rumah ataupun institusi. Dan yang kesembilan, unit penyayang warga emas, upway ya, perkhidmatan pengangkutan percuma ke hospital, klinik, pos, bank dan juga urusan sokongan sosial lain. Dan yang terakhir, diskaun tiket di tempat tarikan. Kalau kamu tengok bahagian tiket tu, harga tiket, ada tu diskaun tiket. Contohnya di museum, zoo, taman tema, tempat pelancongan terpilih ya. Dan syarat kadar berbeza mengikut lokasi. Jadi itu beberapa 10 manfaat utama untuk warga emas 60 tahun ke atas. Jadi kita sama-sama menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang prihatin, inklusif dan juga madani ya. Jadi bagi individu yang berusia 60 tahun ke atas, banyaklah pelbagai manfaat, antaranya diskaun pengangkutan awam, pembaharuan pasport, perkhidmatan kesihatan, bantuan kebajikan dan banyak-banyak lagi lah yang sudah saya kongsikan tadi. Itulah antara keistimewaan yang boleh dinikmati oleh warga emas di Malaysia. Jadi untung kan, tinggal di Malaysia banyak kemudahan untuk semua golongan dari pelbagai peringkat umur. Itulah antaranya pelbagai inisiatif juga yang menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga kesejahteraan warga emas terus terpelihara. Jadi kalau kamu, andalah atau ada di keluarga yang telah pun berusia 60 tahun ke atas, pastikan semua kemudahan yang disediakan tadi, yang disebutkan tadi, dimanfaatkan bagi membantu mengurangkan kos sara hidup serta meningkatkan lagi kualiti kehidupan. Baik, kita teruskan lagi Ibran menerusi Canya Juminggu, lagu bersama Dia Fadila, Cat Dadada, Syoknya Hujung Minggu.

Ya, lagu Bulan Cinta bersama dengan Emelina. Okey, yang terakhir yang bacakan ucapan salam daripada rakan kita Amanhan dan dengan pantunnya pagi ini. Oh, tapi pantun di pagi yang redup katanya. Okey. Orang hulu menebang jati, orang darat menetap balas. Kalau nak tahu budi sejati, tidak berhajat minta dibalas. Terima kasih Amanhan dengan teddy bear-nya lah dia bergambar comel. Okey, Makcik Seri Nurdin. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam hujung minggu. Selamat hujung minggu juga Makcik Suri. Apakah reba? Sudah sarapan ke? Sudah. Terima kasih. Balik nanti. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kerajaan. Bantu warga emas. Makcik sudah warga emas. Sihat selalu. Sihat walafiat. Sekali lagi kerajaan banyak-banyak syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Makcik Suri. Ya betul tadi Anne kongsikan kan. 10 manfaat untuk golongan ataupun bantuan dan diskon lah untuk warga emas. Okey, nampaknya pertemuan kita menerusi show-nya hujung minggu pun sampai di sini saja. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah hantarkan pantun dan juga salam di pantun Ahad kita juga. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih untuk rakan-rakan juga yang sudah bersama-sama Anne menerusi TikTok Live Tawau FM. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Dan juga selepas ini anda akan bersama dengan rakan-rakan yang lain pula untuk show-nya hujung minggu sehinggalah 7 malam. Saya Anne, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu semua. Happy weekend. Bye. Jumpa lagi selepas ini. Kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi. Hiburan penerusi show-nya hujung minggu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah. Susah lama cakap Zah.
2: Kenapa?
1: Kalau begini.
2: Kenapa Man?
1: Yelah, hari-hari banyak ujian
2: macam
1: datang.
2: Ujian apa lagi ni?
1: Tak tahulah Zah. Mau di luar.
2: Aku tengok kau selalu enjoy je ni.
1: Yelah, dalam kita enjoy, dalam kita gembira tu sebenarnya banyak masalah yang kita fikir.
2: Itulah kan dalam hidup ni kan.
1: Ya, tak boleh je kita senampak sebenarnya.
2: Ujian-ujian kan. Tapi itulah sabarlah Man.
1: Betul. Tapi sebab banyak orang cakap kan, yelah sabar. Kan? Tapi bukan dikasut sendiri wah.
2: Ya, bukan. Bukan kami yang hadapi kan.
1: Betul.
2: Kau yang hadapi. Jadi itulah kan. Macam mana mau jadi lebih sabar kan?
1: Betul.
2: Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian hidup ni.
1: Jadi macam mana tu Mr. B?
2: Macam mana ni Mr. B?
1: Hidup, ujian, sabar.
3: Dia memang begitulah kehidupan dunia. Kan? Memang Allah sebut dalam Quran, kita ni diciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Maksudnya bila mana Allah uji, di situ pasti akan ada level ujian kesabaran kita, di level yang mana. So ulama mengajarkan kita, di antara cara-cara untuk kita belajar bersabar itu adalah dengan melihat orang-orang di sekeliling kita yang pernah diuji dengan ujian yang begitu besar sekali. Salah satunya tidak lain tidak bukan Nabi kita lah.
1: Betul.
3: Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ujiannya tidak pernah putus, tidak pernah habis. Kan, menerima kematian demi kematian insan-insan yang baginda sayang.
2: Betul.
3: Tak habis satu ujian, Allah uji dengan ujian yang lain. Itu Nabi, apatah lagi kita.
1: Betul.
3: Kan, manusia biasa yang banyak dosa. Sudah pasti Allah akan uji kita. Yang pastinya mudah-mudahan Allah uji kita bukan di luar batas kemampuan kita.
1: Betul.
3: Jadi di antara langkah-langkah untuk kita memandang setiap ujian itu adalah ada hikmahnya. Saya terkesan dengan satu kata ulama ini. Dia kata, bagaimana aku boleh membenci ujian sedangkan ujian itu dihantar oleh zat yang begitu mencintaiku. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ya, dia bagi kita ujian tu semata-mata mudah-mudahan akan meningkatkan level iman kita. Yang mudah-mudahan sebab itulah kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang begitulah mantas kira kita pada hari ini. Wallahu a'lam.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
5: Jom layan syoknya hujung minggu.
6: Katakan saja kau mampu.
5: Syoknya hujung minggu.
6: Jelaskan saja apa kau rasa saat kau menduakan cinta. Kecewa.
5: Setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi.

0: Pilihan anda.
1: Hi guys, terus dengar.

jalan ni orang. Cantik sejak keretanya, tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita, kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Tawa.

0: kesedaran. Hanya pada hati adakah jiwa ini perlukan kemenangan. Adakah diriku selesa menjadi watak yang berbeza. Aku angkat kedua tangan menanti jawapan biru malam.
1: Ingin merasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Anda yang sedang mendengarkan Tau FM, kenapa muram? Senyumlah sikit. Senyumkan membuat anda lebih menarik. Senyum mencipta kebahagiaan di sekitar kita. Senyum adalah ketenangan bagi kegelisahan, keceriaan bagi yang kecil hati dan kegembiraan bagi yang sedih. Senyuman tidak membuktikan kita bahagia, tetapi senyuman adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Ingat tu, mulakan hari anda dengan senyuman. Ajarkan terus senyum ini untuk kita semua dari Tau.

Set Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Hallelujah.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur Gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baiklah tu, sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di RFM Stesen Tanam. Dan katanya bersama dengan rakan saya DJN sejak pukul 6 pagi dan dari sekarang sejak pukul 3 petang. Saya telah menyemakkan itu sama menemani seorang mengusi syoknya hujung minggu untuk hari ini, edisi Ahad kita 2 Ogos 2026, ya, 2 Ogos 2026, sedang-sedang kita, ya. Hari ini merupakan hari yang kedua kita berada di bulan Ogos, dan merupakan 18 Safar 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria di pagi Ahad ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam pagi ini akan berjalan dengan lancar di mana saja anda berada kita ini. Mungkin ada perancangan nak berjalan-jalan bersama keluarga, sahabat anda, ya, di tempat-tempat yang menarik di khususnya di daerah Tawau ni ataupun di bahagian Tawau ni. Banyak panjang berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bahagian Tawau dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar pada kita. Dan seperti biasa di hujung minggu ini kita ada 10 playlist pilihan pendengar kita. Jadi boleh hantarkan 10 playlist pilihan seluruh pendengar musi Janji Rock sehingga pukul 2:30 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus setiap bersama kami di Tawau FM Stesen Anda. Syoknya hujung minggu.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawau FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawau FM.

mungkin bagi saudara yang baru sampai ke daerah Tawau, ke Bumi Bertuah ini. Selamat datang ke daerah Tawau. Mudah-mudahan kita dapat menikmati sesuatu yang lain daripada tempat kita, ya. Baik, terus setiap bersama kami di FM Stesen Belan Anda. Dan yang penting sekali, kita perlu tanamkan semangat yang jitu dalam kehidupan kita, ya.

Keras Masa 9 minit pagi. Yang penting sekali sekarang kita perlu tanamkan perjuangan dalam kehidupan kita. Kerana tahap kejayaan seorang sangat dipengaruhi oleh betapa kerasnya perjuangan yang sudah mereka lakukan selama ini.

Okey, mungkin lagu bersama Yusof. Sebenarnya mungkin janji bukan sekadar melupakan kata, tetapi juga menghilangkan kepercayaan yang sukar dibina sebenarnya. Dan janji yang terjadi pada saudara pasti akan meninggalkan kata yang lebih dalam daripada kata-kata yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Baik, terus setia bersama kami di FM Stesen Pelang Anda. Bersama dengan Iramel Pan, janji kau ingkari, katanya. Okey, ini juga cerita pasal janji.

FM. Baik, waktu sekarang pukul 11.17 pagi. Kalau kita berasal untuk menjadi orang yang berjaya hari ini, kita perlu bermula hari ini, bermula dari sekarang, dan cubalah untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan berjaya pada masa akan datang. Berjumpa bersama dengan Kelangit, isi lagu Hanyut. Jauh-jauh Jumingo.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Hai, semoga anda timbul lagu bersama anda daripada Nurul melalui Zone Kosada untuk bagi di waktu sekarang pukul 11.41 pagi dan seperti biasa sejenak bersama dengan Kak Gojes melalui Formula Kak Gojes pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Tengok tangan bulat. Bersihnya, mulusnya.
3: Aku goreng ikan semalam.
2: Bersih, mulus pula. Tapi kenapa kuning? Itulah goreng ikan. Dengan kunyit-kunyit dia ni kan. Itu dah apa bulat? Tandanya bulat rajin masuk dapur.
3: Memang rajin pun siapa cakap si bulat ni pemalas. Hello.
2: Ya, tapi halus betul. Mesti jarang cuci piring ni kan. Masak tapi piringnya tak dicuci.
3: Jangan bagi tahu orang kan. Diam-diam.
2: Kesian, kuning-kuning sudah tangan.
3: Tolong dulu kak, jari-jari bulat ni.
2: Ada petua dia. Senang je. Ada dua bahan kita boleh guna.
3: Apalah?
2: Guna minyak zaitun.
3: Oi, minyak zaitun.
2: Ya, minyak zaitun.
3: Ada di rumahku.
2: Dia boleh hilangkan warna kuning di tangan ni. Caranya kita oleskan minyak tu ke tangan dengan rata. Kemudian kita ambil kain bersih, baru kita lap bagian tangan yang berminyak tadi.
3: Senang pula.
2: Senang kan? Kalau tiada minyak zaitun, boleh guna serbuk penaik. Serbuk penaik ni pun dia boleh kasi hilang bekas warna kunyit.
3: Serbuk penaik ni kan boleh kembang-kembang.
2: Iya.
3: Kasi kembang kan.
2: Betul. Kita campurkan je tu serbuk penaik dengan air. Baru kita sapu dia pada tangan. Kemudian kita gosoklah bagian tangan yang terkena kunyit tu sampailah bersih. Senang je. Kalau tiada minyak zaitun, boleh guna serbuk penaik.
3: Macam senang kan?
2: Macam senang. Cuba

0: Nak cantik? Nak sihat?
1: Dengarkan
0: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tower FM.
1: Pilihan anda.
2: Okey, kalau sudah nak cantik, nak sihat, terus setiap masa kami Tower FM, stesen belan anda. Kerana Kak Gorgeous akan terus menemani anda setiap hari di Tower FM, stesen belan anda. Okey, untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindustan, bagi ni, jom pergi mendengar lagi ni.

0: Ketika sebagai timur lagu sepanjang Raizan Musi lagu Derita Cinta menghiburkan pendengar-pendengar kita untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.52 pagi. Berikut saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini. Bagi saya yang tinggal di kawasan Landa tu, sedia bukan Kunak Sabar Sempurna Tungku bagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.19 menit tengah hari, waktu asar pukul 3.35 menit petang, waktu maghrib pukul 6.24 menit petang, waktu isyak pukul 7.36 menit malam, sementara subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.51 menit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Barat Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.18 menit tengah hari, waktu asar pukul 3.38 menit petang, waktu maghrib pukul 6.26 menit petang, waktu isyak pukul 7.39 menit malam, sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.55 menit pagi. Demikian tadi saudara waktu untuk solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Menteri Negeri Sabah.
1: Hai guys, terus dengar Tawau.

Mama.

0: Janji Rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.02 tengah hari. Untuk anda yang nanti lagu-lagu rock, terus bersama kami menerusi sesama Janji Rock sekitar pukul 2.30 petang. Bersama dengan Khalifah, mulakan pertemuan kita menerusi lagu Cinta dan Sayang.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa ada di sana.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi suasana perang. Kali ini musuhnya lebih besar angkatan perangnya dan keadaan pada waktu itu agak panas sekali. Nabi memerlukan perbelanjaan yang besar bagi menghadapinya dan mengumpulkan kekuatan. Lalu baginda menggerakkan muslimin bersedekah. Abu Bakar merupakan orang yang pertama memenuhi tuntutan itu, yang menafkahkan hartanya sebanyak 40 ribu dirham. Apalagi yang tinggal untuk keluarga engkau ya Abu Bakar? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, dan mereka mempunyai Tuhan yakni Allah dan Rasulnya. Jawab Abu Bakar, menunjukkan tawakal kepada Allah. Kemudian datang pula Umar bin Al-Khattab dan beliau menyerahkan seperdua kekayaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk peperangan itu. Apa ada lagi yang tinggal untuk keluarga engkau ya Umar? Bertanya Nabi. Ada ya Rasulullah, masih ada separuh, jawab Umar. Datang pula Abdurrahman bin Auf, Asim bin Adi, Utsman bin Affan menyerahkan sedekah mereka. Utsman bin Affan menafkahkan uang sebanyak 1000 dinar dan telah dapat membelanjakan angkatan tentara Islam sebanyak-banyak. Dalam masa angkatan bersiap-siap untuk menuju ke medan perang, bermacam-macam kejadian telah berlaku. Orang-orang munafik meminta izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak ikut berperang. Nabi menerima permintaan mereka karena itu lebih baik daripada ikut tidak dengan kesungguhan dan rasa ikhlas sepenuh hati. Kemudian Nabi menyerahkan pimpinan perang kepada Abu Bakar. Muhammad bin Maslamah dipertanggungjawabkan memegang pimpinan di Madinah. Ali bin Abi Thalib, baginda tugasan menguruskan keluarga baginda dan keluarganya. Kisah ini memberikan pelajaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin membela agama Allah. Oleh kerana musuh Islam hendak memusnahkan sinar Islam, maka mereka mesti sentiasa bersiap sedia mengorbankan harta benda dan ikut serta ke medan perang bersama angkatan perang Islam. Mereka berani mengorbankan kekayaan yang diberikan oleh Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berani menyabung nyawa untuk menegakkan agama Allah. Sebab itulah Islam tegak dan berjaya sehingga termasyhur di pelosok dunia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah ditawa FM.

Rock. Baik waktu sekarang pukul 12.32 minit tengah hari. Terus bersama kami di lagu-lagu rock. 10 playlist pilihan-pilihan kita. Saya tindakan pilihan daripada Bahar dari Tanjung Batu Tanah Merah. Okey, semoga Bahar timbul dengan lagu-lagu pilihan yang merusi 10 playlist terbaik pilihan pendengar kita untuk dengar ini.

0: sebenarnya benda tu dadah ke apa ni semua pun, apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak kata orang tu nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu terpulang pada hati dia, hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia. Dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik tu, dia takkan pergi walau macam mana, dia ni masalah walau macam mana, keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
1: Jadi bukanlah dengan music rock.
0: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan eh, macam baca dalam sejarah isi dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan. Apa weh, apa diorang kasi opium di sana, that's what drug kan eh, zaman dulu kan. It's not baru sekarang ni, ni baru sekarang ni, tak pernah dah lama masalah ni eh. Tapi mungkin dulu diorang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai, dah sampai apa to that maximum, baru dia nak bendung benda ni kan. Jadi pada me kira I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late eh.
2: Baik, terus bersama kami berusi lagu bersama dengan kumpulan Iklim Sandiwara Cinta Semusim. Terus hantarkan ucapan anda ke 0194903838 ataupun saudara boleh memberikan ucapan di laman Facebook Tau FM. Saya akan bacakan sekitar pukul 2 sekitar. Terus bersama kami di Tau FM, stesen anda, Janji Rock, sehingga pukul 2 sekitar ini.

0: gugah jiwa menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Jayalah, wajah kasamandu. Baik, terus berhibur bersama dengan Kumpulan Scan. Insan Mawar di sini menawar. Nantikan berita dari Sabah FM tepat pukul 1:30 nanti.

Tuanku Muhriz Titah Adun Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus melihkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membentuk sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun manakala seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya, luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington, Alexandra Yala mewujudkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebenarnya benda tu dadah ke apa ni semua pun, apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak nak kata orang tu nak nak nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu terpulang pada hati dia, hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia, dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik tu, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
1: Jadi bukanlah kerana music rock.
0: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan eh, macam baca dalam sejarah isi dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan. Apa weh, apa diorang kasi opium di sini, that's drug kan eh, zaman dulu kan. It's not baru sekarang ni, ni baru sekarang ni, tak pernah dah lama masalah ni eh. Tapi mungkin dulu diorang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai, dah sampai apa tu, that maximum baru dia nak nak nak bendung ni kan. Jadi pada ni kira I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late eh.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Janji Rock. Boulevard of Broken Dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
2: Teruskan bersama kami, Janji
1: Rock. Welcome to my life.
2: Janji Rock.
3: Baik, terus berhubung bersama kami melalui Janji Rock bersama dengan kumpulan UKIS. Dan kamu menantikan berita dari Sabah FM tepat pukul 1:30 tengah hari nanti.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: Wah, wah, wah, Rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella, Rock. Rock juga. Solat kan, sayang?
1: Bereslah, Kak.
0: Alhamdulillah,
1: syukur. Kita Rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir.

0: Ganji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Puluh playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
2: Baik, waktu sekarang pukul 1.53 bila tengah hari. Jom kita hayati lagu-lagu pilihan 10 playlist terbaik. Belakang pendengar kita, Nira di Temanggung. Semoga nanti dengan lagu ini bersama dengan ekspedisi Pantian ini terus menghiburkan pendengar-pendengar kita.

Okey, selamat petang untuk rakan-rakan kepada kita. Terima kasih untuk Nisha Alisha. Kita apa khabar? Saya sihat dan selamatnya. Syukurlah, sihatnya hujung minggu. Dan janji rock buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawar FM di mana saja berada. Semoga kita sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terus setia bersama dengan Tawar FM, bersama dengan DJ Petugas untuk petang ini.

Okey, sebagai arahan lagu persembahan daripada kumpulan Mega Takdir dan Waktu, lagu ciptaan Rahim Osman dan lirik ditulis oleh Cui yang seperti melalui album Ilustrasi yang diterbitkan pada tahun 2009. Baik, terus berhubung bersama kami bersama dengan Love Hunter. Sambunglah kasihku 28 minit tang.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

became seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Baik, betul sekarang pukul 2.30 minit petang. Terus bersama kami mengusi show Nyau Hujung Minggu. Semoga nanti pun lagu-lagu rock sebentar tadi. Dan sebentar kita menantikan berita dari Top FM tepat pukul 3 petang. Terus bersama dengan Amantino. Mungkin dah dibenci. Ketawa.

Oke, terus bersama dengan Chobel. Ambil hatiku bersuara. Terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Selamat petang untuk anda yang baru bersama kami di FM. Kita masih bersama dalam show-nya hujung minggu. Nantikan berita tiga petang nanti.

0: 6 hari lagi.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

Baik, terus setiap bersama kami Tau FM. Saya pernah anda, selamat petang untuk Adam di Ladatu. Kita yang salam sejahtera buat semua pendengar Tau FM. Cuaca Ladatu kita panas sangat ya, ini. Tak lupa buat orang yang tersayang, sihat selalu, dan untuk warga Tau FM, selamat berhujung minggu. Terima kasih.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Zul.
1: Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia. Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okay, Kak.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Baik, terus saya bersama dengan Tomo dan

Baik, selamat sampai di sini dulu pertemuan kita mesti shortnya hujung minggu 2 Ogos 2026. 3 petang sudah ikuti berita dari Tau FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Kayum akan terus menemani saudara sehingga pukul 7 malam ini. Dan saya akan menyampaikan mengharapkan semoga terhibur dan terus setia bersama kami Tau FM Stesen Bernanda. Kita jumpa lagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

Sabah bakal raih 40% pegang projek PLNG. Dua kren baru gandakan kapasiti pelabuhan Tawau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Badani. Bersama saya Tamrin Jamil dalam berita Tawau FM. Kerajaan Sabah dijangka memperolehi 40% sebagai dalam projek fasiliti gas asli cecair terapung atau FLNG di negeri ini melalui perjanjian baru yang bakal dimeterai bersama Petronas dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor berkata kejadian itu mencerminkan hubungan erat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam memastikan Sabah memperolehi manfaat lebih besar daripada industri minyak dan gas. Beliau berkata kerajaan negeri turut akan menerima 20% pegang dalam projek pembangunan lapangan minyak dan gas baru yang ditemui di Petronas di perairan Sandakan. Menurutnya perjanjian berkenaan dijangka dimuktamadkan dalam tempoh sebulan atau dua sebelum akhir tahun ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Jelajah Rakyat dan Jualan Rahmah Madani Parlimen Kelabakan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Panglima Haji berkata sambutan pelabur terhadap Sabah semakin meningkat sehingga kawasan perindustrian media sedia ada seperti Taman Perindustrian Kota Kinabalu atau KKIP dan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang atau GSOGIP hampir tercapai kapasiti penuh. Beliau berkata dasar mesra pelabur yang diperkenalkan kerajaan negeri telah berjaya menarik keyakinan komuniti antarabangsa apabila hampir 40 diplomat dan pesuruhjaya tinggi asing mengadakan pertemuan dengannya dalam tempoh 5 tahun lalu bagi meneroka peluang pelaburan di Sabah. Sebelum itu, kerajaan negeri kini memperluaskan pembangunan kawasan perindustrian baru termasuk POIC di pantai timur serta taman industri bersasarkan ekonomi biru bagi menarik lebih banyak pelaburan berkualiti, merancangkan pertumbuhan ekonomi dan juga wujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah. Pelabuhan Tawau menerima dua kren dermaga baru menerusi pelaburan bernilai RM70 juta sekaligus memperkukuh keupayaan mengendali kargo serta meningkatkan daya saing pelabuhan itu sebagai pintu masuk maritim utama di pantai timur Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor berkata pelaburan yang dilaksanakan menerusi Sabah Post Negeri Berhad itu merupakan langkah strategik kerajaan negeri dalam memodenkan infrastruktur pelaburan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah dalam jangka panjang. Menurut beliau, apabila mula beroperasi kerap, kedua-dua kren tersebut dijangka meningkatkan produktiviti operasi, mempercepatkan tempoh pusingan kapal, mengurangkan masa menunggu serta membolehkan pelaburan Tawau mengendalikan kapal dan jumlah kargo yang lebih besar. Dan turut menegaskan sistem pelabuhan yang cekap dan berdaya saing penting dalam merangsang pertumbuhan sektor utama negeri khususnya industri berorientasikan ekspor di samping memperkukuhkan jaringan perdagangan domestik dan juga serantau. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri 3 berangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan juga Pengangkutan Sabah Dato' Edwin Benedik berkata pengoperasian jentera baru yang akan beroperasi sepenuhnya September depan itu diyakini dapat mengatasi isu kecekapan operasi yang sebelum ini dibangkitkan pernah pemain industri dan persatuan logistik selain meningkatkan kelancaran pengendalian kontena di pelabuhan Tawau. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis pelancaran operasi dua kren baru di Pelabuhan Tawau yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor. Pengerusi Sutria Capital Holding Sdn Bhd Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan pula berkata kedudukan strategi Tawau dalam wilayah BIMPA Iaga yang merangkumi lebih 480 juta penduduk membuka potensi besar untuk pelabuhan itu muncul sebagai hub perdagangan utama bagi rantau berkenaan. Dalam hal itu, pengarah urusan kumpulan Suria Capital Holding Berhad dan Sabah Port Sdn Bhd Dato' Ahmad Rizal Dahli menyatakan penambahan dua kren baru akan meningkatkan lagi kecekapan operasi dengan kadar pengendalian kontena atau gross movement per hour daripada 15 kepada sekurang-kurangnya 20 pergerakan sejam dengan sasaran meningkat kepada 25 pergerakan sejam.
Menurutnya, peningkatan itu dijangka mempercepatkan lagi proses pengendalian kargo dan juga hampir menggandakan kapasiti operasi pelabuhan Tawau khususnya, sekaligus memberi manfaat kepada semua pemain industri serta memperkukuh aktiviti perdagangan dan juga logistik di wilayah BIMP Iaga. Kekayaan sumber semula jadi dan juga bakat tempatan menjadikan Sabah sebagai aset strategik penting dalam usaha merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub halal global. Pengerusi Halal Development Corporation Berhad, Profesor Dr. Muhammad Effendi Saleh berkata, sektor perusahaan mikro, sekecil dan juga sederhana di Sabah mempunyai keunikan tersendiri serta berpotensi besar untuk diketengahkan ke pasaran antarabangsa. Dia berkata potensi itu menjadi antara faktor utama HDC memilih Sabah sebagai lokasi penganjuran program Jelajah Halal Malaysia 2026 selain membantu usahawan tempatan memperluaskan pesanan dan juga pasaran melalui persijilan halal. Menurutnya, persijilan halal merupakan satu kelebihan penting kepada usahawan untuk menawarkan produk ke pasaran lebih luas di samping meningkatkan daya saing perniagaan. Semua itu, HDC komited memudah cara permohonan usahawan tempatan khususnya melalui bantuan pematuhan proses, sokongan teknikal serta pendedahan kepada peluang bantuan kewangan. Muhammad Afendi berkata cabaran utama industri halal di Sabah adalah faktor geografi yang menyebabkan penyebaran maklumat berkaitan peluang dan juga kepentingan industri halal tidak sampai ke pantas, ke pantas negeri-negeri lain. Katanya HDC mengambil pendekatan turun padang dengan menghimpunkan usahawan di lokasi tumpuan serta merancang siri jelajah ususulan ke seluruh negeri bagi meningkatkan lagi kefahaman mengenai kepentingan persijilan halal sebagai strategik mengembangkan perniagaan pada masa akan datang. Beliau berkata usaha memperkasa industri halal Sabah selari dengan aspirasi Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 untuk menjadikan ekosistem halal sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Bagi program Jelajah Halal Malaysia Sabah 2026, HDC mensasarkan sekurang-kurangnya 50% peserta siri jelajah itu dibantu secara terus sehingga memperolehi sijil halal. Program yang berlangsung selama 2 hari itu menghimpunkan lebih 500 peserta terdiri daripada usahawan PMKS, pemain industri, agensi kerajaan, institusi kewangan, sektor pendidikan serta orang awam. Penutup program itu disempurnakan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Evan Benedict. Sekian berita dari Tawau FM. Berita tadi disunting oleh Fauzia Ajak.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 325 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Dicarakan untuk anda semua. Bersual lagi kita berusia hiburan segmen Syok Hujung Minggu untuk edisi hari ini Ahad 2 Ogos 2025. 37. Terima kasih kepada anda semua yang segar mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Saudara, bersama kita buat kesekian kali untuk hari Minggu ini, saya koyang bersama anda, menemani anda untuk 4 jam seterusnya ini sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan tugas Tamrin Jaga bersama anda seperti tadi bersiburan segmen Syok Hujung Minggu 11.3. Okey, bapa dah dapatkan semua santai bersama kami. Alhamdulillah cuaca di pembentaran tahu hari ini cerahnya, dan insyaAllah mudah-mudahan dengan cuaca yang baik ini lancarkan lagi lah segala urusan anda untuk hari ini insyaAllah. Okey, selamat mandu yang sedang beristirahat santai di hujung minggu ini, selamat beristirahat kita ucapkan. Dan yang sedang bekerja macam saya kini, selamat bekerja kita ucapkan untuk anda semua. Apapun dah tetap fokus, terus fokus mendengarkan Tau FM di 4 frekuensi utama kami, 191.36, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Juga terima kasih banyak pada sahabat yang mendengarkan kami secara online berusi RTM Klik. Kepada saudara, hujung minggu mungkin ada nak pergi mengisi masa lapang ya. Mengisi masa hujung minggu ni berjalan-jalan dengan keluarga ya. Kita melakukan apa-apa saja aktiviti, senang aktiviti kita ucapkan. Semalam telah pun dah berlangsung dengan jayanya program Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawa FKAT yang berlangsung sejak 23 Julai. Dan semalam merupakan acara kemuncak 1 Ogos 2026. Alhamdulillah, mudah-mudahan berikan impak yang positif kepada program dan masyarakat setempat dan khususnya untuk negeri Sabah kita. Okey, dan apapun terus setia bersama kami. Kita telah pun memasuki bulan kebangsaan ya. Jadi jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang anda sebagai tanda kita cintakan negara kita. Ada program kibar jalur gemilang ini. Anda boleh mengibarkan jalur gemilang anda di premis anda, di rumah anda, di kenderaan anda. Jom kita semua sama-sama kibarkan jalur gemilang.

Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat, berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda. Turn it up, let's go.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur Gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang.

bersama dengan Dollar Question. Begitu pukul 3.36 bila petang. Apa pun dah sebelum itu, sebagai peran muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Lahdatu Silabukan Kunak Sabah Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur telah pun masuk waktunya tepat pukul 3.35 bila petang, dan waktu asar bagi zon 4 Bandar Tawau Balung Merata Kelabakan dan bahagian Tau Barat 3.38 bila petang.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Sayyidina Umar juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir, dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disandarkan kedua-dua lututnya ke lutut baginda dan meletakkan dua tapak tangannya atas dua paha baginda. Saya berkata, "Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu bahwa engkau naik saksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, dan bahwa engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah yakni Mekah, sekiranya engkau berkuasa mengerjakannya." Lelaki tersebut berkata, "Benarlah engkau." Maka kami pun merasa hairan kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Dia bertanya, "Terangkan kepadaku tentang iman." Baginda bersabda, "Iman itu ialah bahwa engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya, hari kiamat, dan bahwa engkau percaya kepada kadar baik dan buruk." Laki itu berkata, "Benarlah engkau." Dia berkata lagi, "Terangkanlah kepadaku tentang ihsan." Baginda bersabda, "Ihsan itu ialah bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang kiamat." Baginda bersabda, "Orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Lelaki itu berkata, "Maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Baginda bersabda, "Antara tanda-tandanya ialah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian, dan papa kedana yang hanya menjadi pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan."

Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Baginda bersabda, sesungguhnya dia adalah Malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Pengajaran hadis, agama Islam adalah agama yang datang dari Allah. Oleh itu, ia dipanggil agama samawi atau bersifat Rabbani, iaitu bersumberkan wahyu dari langit yang diturunkan melalui Malaikat Jibril. Ia bukanlah agama ciptaan akal manusia yang cetek. Karena itu, ia amat sesuai untuk seluruh umat manusia di setiap tempat dan zaman. Hadis ini menerangkan tiga tunggal agama, iaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.

0: Kulut. Kau ingat lagi kan? Mana sudah saya simpan tuh bendera?
1: Ada batu berlipat di atas tuh, tapi lama sudah batu. Beli jabat yang baru.
0: Kau tahulah. Sekarang ini kan semua pun mahal. Lagipun, selagi itu bendera masih bagus, tidak kuyak kita pakai saja bah. Yang penting semangat. Macam mana kita menyemarakan bulan kebangsaan bah?
1: Bah, nah ini bendera masih cantik lagi nih. Ambillah.
0: Banyak pula ini bendera kan? Bolehlah ini saya pasang di gerai sini nanti.
1: Yalah tuh, kolayanlah si Mimi itu. Jangan saja sampai terbalik tuh bendera kau pasang.
2: Keluarga Malaysia, teguh bersama.
3: Dari fail 1001. Pulau Anak Patung atau La Isla de las Muñecas di Mexico merupakan salah satu lokasi paling menyeramkan dan penuh misteri di dunia. Terletak di kawasan Xochimilco berhampiran Mexico City, pulau ini terkenal kerana dipenuhi dengan ratusan anak patung yang tergantung di pokok, rumah kecil dan pelbagai sudut pulau. Kisah asalnya bermula dengan seorang lelaki yang bernama Don Julian Santana Barrera yang memilih untuk hidup bersendirian di pulau tersebut sekitar tahun 1950-an. Menurut cerita tempatan, Don Julian menemui mayat seorang kanak-kanak perempuan yang mati lemas di kawasan tasik berhampiran. Tidak lama kemudian, beliau menjumpai sebuah anak patung terapung di air lalu menggantungnya di pokok sebagai tanda penghormatan kepada roh kanak-kanak itu. Sejak hari tersebut, Don Julian mula mengumpul dan menggantung lebih banyak anak patung di sekeliling pulau. Ada yang diperoleh daripada tempat pembuangan sampah, ada juga yang ditukar dengan hasil tanaman yang ditanamnya. Lama-kelamaan, pulau itu dipenuhi dengan ratusan anak patung yang kelihatan usang, rosak dan menyeramkan. Penduduk tempatan percaya bahawa Don Julian melakukan hal tersebut untuk menenangkan roh kanak-kanak yang menghantui pulau berkenaan. Namun ada juga yang berpendapat bahawa beliau mengalami tekanan mental akibat hidup bersendirian. Kisah ini menjadi lebih misteri apabila Don Julian ditemui mati pada tahun 2001 di lokasi yang sama di mana kanak-kanak perempuan itu dikatakan mati lemas dahulu. Sejak itu, pulau ini semakin terkenal sebagai destinasi pelancongan yang unik tetapi menyeramkan. Pengunjung yang datang ke Xochimilco perlu menaiki perahu selama hampir 2 jam untuk sampai ke pulau tersebut. Ramai pelancong melaporkan pengalaman meremang bulu roma apabila melihat anak patung yang tergantung dengan mata kosong, anggota badan yang hilang serta wajah yang lusuh akibat cuaca. Pulau Anak Patung kini menjadi tarikan pelancongan antarabangsa walaupun suasana menimbulkan rasa takut. Ia bukan sahaja mencerminkan kisah tragis dan misteri tetapi juga memperlihatkan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap roh dan simbol boleh membentuk sebuah legenda yang kekal sehingga ke hari ini.
4: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.

0: Baik, saudara, masuk jam yang kedua untuk hiburan segmen Syok Hujung Minggu ya. Buat dah santai bersama kami. Kita nak kongsikan sikit lah dengan program-program yang berlangsung sepanjang FCAT yang berlangsung baru-baru ini. Dan sudah pasti selebih itu ada pertandingan Wow Etnik ya, yang telah pun dah berlangsung pada 25 Julai yang lalu, bertempat di Padang Stadium Lama, Majlis Pembundaran Tau. Kita boleh tengok lah pelbagai jenis wow yang dipertandingkan ya. Wow Etnik yang dipertandingkan menarik untuk dikongsikan. Dan selain itu kita ada lihat ya, program Racing Drone ataupun Soccer Drone, juga ada pertunjukan layar-layar LED. Selain daripada inilah pameran daripada rumah etnik dan jualan-jualan kraft tangan. Ada juga selebih itu welcoming dinner turut diadakan di Dewan Masyarakat Tawau, meraikan ya ketibaan delegasi-delegasi daripada luar yang telah pun selebih itu bersama-sama turut serta dalam majlis dalam program Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau ini. Dan selain itu persembahan budaya etnik turut diadakan di pentas-pentas utama, dan juga ada pertandingan memancing ya di yang berlangsung di Highway Tawau. Dan semalam ya malam kemuncak FCAT telah pun berlangsung dengan penuh warna-warni. Jadi tadi diucapkan kepada penganjur yang bertungkus lumus memastikan program Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau kali ke-11 ini berjalan dengan lancar. Terima kasih yang tidak tinggal juga kepada Ketua Menteri Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Nor yang sudi turun merasmikan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FCAT kali ke-11 tahun 2026 ini.
1: Wah, siup tengok budak-budak zaman sekarang kan. Semua sudah kena ajar dari kecil lagi mau nyanyi lagu patriotik. Kecil-kecil pun sudah pandai menyanyi dengan semangat dan berdiri dengan tegak. Lepas tu, banyak diorang hafal lagu patriotik di Malaysia lagi. Baguslah ni, ibu bapa dan sekolah-sekolah di Malaysia mengajar anak dan pelajar untuk menjiwai semangat patriotisme sejak kecil lagi. Marilah hargai negara kita macam anak-anak kita. Hargailah keamanan dan kesejahteraan negara seperti kita menghargai keistimewaan anak-anak kita dalam patriotiknya.

anda fikir berusaha untuk sudah sebaik itu susah? Sebenarnya berbuat jahat lagi susah dan menyusahkan. Pilihlah kebaikan sebagaimana anda memilih kami sebagai sesempian anda. Tawa FM, ambil jatnah.

0: Bagi 14 minit petang nanti, insyaAllah kita akan sama-sama berhibur melalui hiburan lagu Kuasa 2. Apa dah diapkan anda semua tetap segar mendengarkan Tau FM. Ada ramai yang sebenarnya tidak menyedari bahawa warga emas di Malaysia sebenarnya menikmati pelbagai kemudahan dan juga inisiatif ya. Insentif yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih selesa, sihat dan juga sejahtera lah. Ada sebenarnya ada 11 bantuan dan diskaun untuk warga emas yang boleh dimohon ya. Istilah warga emas ini berumur 60 tahun ke atas ya. Jadi mungkin ada di kalangan mereka-mereka yang punya ibu bapa ya, yang masih lagi sihat walafiat, bolehlah memohon untuk mendapatkan manfaat utama ini. Dan tahukah anda, warga emas 60 tahun ke atas boleh memohon pasport antarabangsa dan hanya perlu membayar RM100 saja ya untuk tempoh masa 5 tahun. Ada berbanding RM200 lah bagi orang dewasa. Nah, jadi diskon 5% ni untuk membuat pasport antarabangsa. Dan selain itu, bantuan kewangan RM600 sebulan kepada warga emas yang layak ya, melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Dan selain itu boleh ya, memasuki pusat aktiviti warga emas di mana boleh bapa boleh berinteraksi dan bergaul ya, berkongsi pengalaman, belajar kemahiran baru. Ada juga banyak aktiviti lah boleh dibuat, aktiviti bermanfaat untuk warga emas. Dan selain itu, perkhidmatan keutamaan di agensi-agensi kerajaan. Sebagai contoh, sekiranya ingin mendapatkan perkhidmatan di kaunter-kaunter agensi-agensi tertentu seperti JPN, JPJ, Immigration, LHDN, KDLSP Pos Malaysia, mereka akan disediakan ya, lorong pantas. Jadi ini bagi mengurangkanlah ya, masa menunggu itu. Dan selain itu ada juga perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan ya, dan juga boleh mendapatkan saringan kesihatan dan rawatan selain daripada pendidikan kesihatan dan juga kaunseling. Jadi ini antara beberapa bantuan lah ya, yang boleh dimanfaatkan untuk warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi pihak kerajaan sangat komited bagi memastikan warga emas hidup sejahtera, dihormati dan diberi peluang menikmati kehidupan yang lebih bermakna. Okey, itu antara perkongsian menarik untuk anda semua. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi berita-berita menarik dalam juga luar negara juga. Tapi sebelum itu, kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan lagu ini. Jom kita dengarkan lagu
1: Awal FM.

0: Jawa akan kembali. Kuasa Jawa dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Tiga fakta menarik.
1: Tentang mimpi, terdapat tiga perkara menarik yang mungkin anda ingin tahu. 1. Interpretasi mimpi. Mimpi seringkali mempunyai makna simbolik yang dapat diinterpretasikan. Banyak budaya dan tradisi mengaitkan mimpi dengan petanda-petanda tertentu. Misalnya, di beberapa kepercayaan, melihat air dalam mimpi dianggap sebagai petanda keberuntungan atau penyucian diri. Menggali lebih dalam mengenai interpretasi mimpi dapat memberikan wawasan menarik tentang fikiran dan perasaan yang mungkin tidak disedari. 2. Proses kreatif. Beberapa penemuan besar dan karya seni terkenal dilahirkan daripada mimpi. Para seniman, penulis dan penemu sering kali mengaku mendapatkan inspirasi atau solusi masalah melalui mimpi. Misalnya, komposer terkenal seperti Mozart dan Beethoven dikatakan mendapatkan idea muziknya melalui mimpi. Mimpi dapat menjadi sumber kreativiti yang menarik dan tidak terduga. 3. Pengalaman lucid dreaming. Lucid dreaming atau mimpi sadar adalah keadaan seseorang yang menyedari bahawa dia sedang bermimpi dan dapat mengawal apa yang terjadi dalam mimpinya. Ini adalah pengalaman menarik yang membolehkan pengalaman yang luar biasa dan bebas batas. Beberapa orang dapat menggunakan lucid dreaming untuk menjalani pengalaman yang ingin mereka lakukan dalam mimpi, seperti terbang atau bertemu dengan orang terkenal. Ini adalah fenomena menarik yang mempertanyakan batasan pengalaman manusia dalam alam mimpi.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Aih, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes.
0: Mm-mm.
1: Kak, tu ke artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Pak Zul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okay.

0: Negara, biru perpaduan kami semua. Ayuh rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintakan tanah air Malaysia.
1: Okay, selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64. Semoga negara kita sentiasa kekal, aman dan sejahtera. Kibarkan jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang.
3: Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64. Saya sayang Malaysia. Dirgahayu Malaysiaku.
4: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit. Berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar. Jalur Gemilang.

senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: dah berada.
1: Terima kasih yang mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Okey. Kembali sudah bersama dengan saya Qayyum. Kita berada di jam yang ketiga saudara untuk hiburan Sembang Show Hujung Minggu. Selamat petang. Kita ucapkan untuk sahabat pendengar semua. Bobot dah sedih biasa. Setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 5.20 minit petang. Kita bersama-sama. Lurisi Karok Yuk Tau FM. Anda boleh menghantarkan salam anda dan anda juga boleh menghubungi kita dan menyampaikan salam anda secara langsung di Rodara atau FM. Ada juga boleh berkaraoke petang ini. Saya buka talian 778243 untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang mendengarkan Tau FM ketika ini.
2: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Telefon kami di talian
2: 0897782 43.
4: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
2: Jadi, karok yuk.
3: Setiap Sabtu dan Ahad
2: 5.20 petang hingga 6 petang.
4: Karok Yuk di Tawau FM, pilihan anda.
1: Okey, talian 7843 kita aktifkan untuk bolehkan anda menghubungi kita. Apapun, terus setia bersama kami berisi hiburan segmen show hujung minggu ini. Juga sambil itu, kita akan berhibur berisi hiburan lagu-lagu retro berpuluh jam yang ketiga ini. Selamat petang, kita ucapkan sekali lagi untuk anda semua bersama-sama kami pada petang ini. Dan insyaAllah terus setia mendengarkan Tau FM. Okey, kita dah terima kiriman salam pada Azman di Merotai. Mengirimkan salam di WhatsApp Tau FM. Ucapkan selamat petang buat DJ. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah Azman. Nak ucapkan salam berhujung minggu buat seluruh pendengar Tau FM. Itu sahaja. Terima kasih DJ. Terima kasih kembali Azman. Satu kiriman salam di WhatsApp Tau FM. Dikirimkan oleh sahabat kita Azman di Merotai. Anda boleh hantarkan salam anda. Saya perhatikan dan panggilan dari sahabat-sahabat pendengar semua.

0: Bersama dengan Nigel Sisters ni, mesti lagu Usah Keroy Lagi. 5.28 minit petang waktu ini. Okey, apa dah setara sukan Commonwealth Glasgow Scotland berlangsung ketika ini. Dah semalam, setakat semalam lah, kita telah pun berjaya meraih 8 pingat emas. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan sikit kepada sahabat-sahabat pendengar semua jadual atlet negara kita yang berlangsung untuk hari ini 2 Ogos 2026. Okey, pada pukul 6 petang nanti, jangan lupa Dato' Azizul Hasni Awang akan turun ke track bagi perlombaan mata 40 km lelaki. Kita mengharapkan tuah daripada kemenangan sebelum ini daripada Dato' Azizul Hasni Awang yang berjaya bersama-sama berjaya meletakkan ataupun meraih pingat emas bagi acara Kirin. Dan berbasikal track ini, perlombaan 40 km lelaki, Lau New Joe, pukul 4 petang tadi, dan bagi pusingan pertama, manakala bagi Kirin wanita, Nurul Iza Izati Mu'asri dan juga Nur Alisa Wak Farid juga telah beraksi pukul 4 petang tadi. Dan final 1 km ujian masa individu, dan Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi pada pukul 6 petang nanti bagi perlombaan mata 40 km lelaki. Jika layak, akan beraksi sekali lagi pada sekitar pukul 10.50 malam. Dan selain itu juga berlangsung 3000 meter kejar-mengejar individu lelaki C1 hingga C3. Ini bagi berbasikal track para, okey, melibatkan atlet para negara kita, Bapak Yusof Hafizie Shahrudin, pukul 4 petang tadi, dan sekiranya layak akan beraksi lagi pada pukul 10 malam pada aksi final. Ada juga perlawanan bagi penentuan pingat gangsa bagi bowling padang pes lelaki, Muhammad Sofi Rusli dan juga Amirul Daniel Abdul Rahim beraksi pukul 4 petang tadi. Dan bagi singles wanita, melibatkan atlet negara kita Emma Firiani Saroji akan beraksi pada pukul 8.15 bilik malam nanti. Okey, dan ketika ini berlangsung bowling padang para, penentuan bagi pingat gangsa di mana pes wanita kita iaitu Jarihan Nahkara dan juga Nur Azian Daud ketika ini sedang beraksi pukul 5.25 minit petang. Okey, itu antara aksi atlet kita untuk hari ini, memburu lagi pingat yang ke-9. Tapi semalam pingat emas ke-8 telah pun diraih oleh atlet judo negara kita iaitu Amir Daniel Abdul Majid bagi kategori bawah 81 kg, kejayaan menjerai kategori tersebut amat bermakna buat atlet berusia 21 tahun itu yang selama ini terpaksa membahagikan masa antara latihan, pengajian dan juga keluarga. Pada aksi final, Amir Daniel melewaskan wakil Afrika Selatan, Timothy Musen, menerusi Wazari ataupun hasil teknik kata guruma dalam pertarungan selama 4 minit yang disaksikan oleh ibunya sendiri iaitu Yo Suat Kim serta kakaknya Nur Yasmin. Dan kemenangan itu turut menyaksikan Amir Daniel yang menghuni ranking ke-117 dunia menewaskan Wilson yang berada di tangga ke-41 dunia untuk menghadiahkan pingat emas ke-8 lah buat kontingen negara. Jadi tanya buat atlet muda negara kita ini. Okey, kita masih lagi menantikan pingat emas yang menokok bagi negara kita. Dan kita berharapkan sinar emas lagi akan bersinar dari bumi Glasgow. Itu cerita-cerita sekan Commonwealth kita, saudara.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Yang apa dah balik ni? Ini barang yang pesan tadi.
2: Barang dapur. Barang
1: semua dalam senarai itu ada.
2: Kenapa ada kurang ni?
1: Apa kurang?
2: Mana jalur gemilangnya?
1: Jalur gemilang, Allah.
3: Sama-sama kita semarakkan bulan kemerdekaan ke-57 dengan mengibarkan jalur gemilang
4: Malaysia.

Bersama dengan Naimi Masra dan juga Glenn, berusaha lagu dengarkanlah. Kurang 9 minit lagi kita bakal masuki jam yang terakhir, saudara, untuk segmen show hujung minggu 37.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okey, yang sekarang kita masuk jam yang terakhir untuk hiburan segmen Syok Hujung Minggu, okey. Dan apa pun selebih itu, sebagai penonton Muslim dan juga Musliman, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi zon 3 lah Datu Silabukan Kunak, Sabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur, 6.24 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawau Balong Merotai Kelabakan dan bahagian Tau Barat, 6.26 minit petang, okey. Apa dah tetap setia, insyaAllah hiburan lagu-lagu retro diteruskan lagi, layan dan terus layan hiburan segmen Syok Hujung Minggu petang ini. Selamat petang kita ucapkan untuk sahabat pendengar semua. Ada kirim salam daripada sahabat kita Jumare Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecewa burung-burung dapat call caput ni kredit. Terdapat join ke petang ini. Berpulang salam Hujung Minggu buat semualah. Dan semoga saya selalu dan salam buat rindu. Buat yang baru hati-hati. Buat jam buat dukung. Okeylah baliklah dulu. Terima kasih sahabat pendengar kita Jumare Amin. Okey. Baik. Santai dan relax petang ini. Layan Tau FM di hiburan lagu-lagu retro ini. Retro.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Hud ayat 114 hingga 115.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya, dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang atau solat itu, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Dan sabarlah, wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa semoga rezeki mencukupi.

ba'dih wa huwal azizul hakim. Maksudnya, apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan ingatlah, Dialah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Fatir ayat yang kedua.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
2: Baik Azra, insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita bersi jam yang terakhir ini, bersi hiburan lagu-lagu retro, terus bersama-sama kami bersi hiburan segmen show hujung minggu ini.
3: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

bersama dengan Celine Dion berisi The Power of Love. Baik, seru sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini. Berisi hiburan segmen Syok Hujung Minggu 37 edisi Ahad 2 Ogos 2026. Darukan rasa buat telapan tibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berisi segmen ini. Terima kasih banyak kepada anda semua yang setia bersama kami sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa seru 7 malam seperti biasa kita kena bersama-sama ikuti sambung siar Sabah FM, ok? Dan insyaAllah umur panjang berisi kita akan bersua lagi esok berusi hiburan segmen rentak pagi, okey. Saya kau berdiri diri buat seketika, insyaAllah kita bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk ada semua dan nasihat kita bersua lagi.

laluan Solar Fadu Maghrib sebentar tadi dan Rafiq kembali bersama anda seperti biasa. Dan ini Rafiq kongsikan juga info cuaca untuk anda, bagaimana ramalan cuaca untuk malam ini di Sabah Ahad. Rafiq kongsikan dijangkakan ribu petir di beberapa tempat, dan esok pula kita tinjau ramalan cuaca di Sabah. 3 Ogos 11 pagi hujan di beberapa tempat, petang pula esok dijangkakan ramalannya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Ini ramalan cuaca menerusi laman sesawang met.gov.my. Anda juga boleh mengetahui ramalan cuaca seterusnya, mudah saja, anda boleh mengatur aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda. Baik, kita teruskan RNR hujung minggu ini dengan lagu ini dahulu sebelum Rafiq kongsikan info yang menarik untuk anda selepas ini. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Oku Dika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Kota Belud 101.5 FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Sebentar tadi lagu Armada Band dengan lagunya Asal Kau Bahagia. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Selamat malam semuanya di jam yang kedua bersama Rafiq ketika ini. Dan Sukan Glasgow, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 baru saja melabuhkan tirainya 2 Ogos hari ini kan. Nah, tahniah untuk pemenang pingat emas Malaysia terbaru Dato' Azizul Hasni Awang, The Pocket Rocket Man, dan juga Amir Daniel Abdul Majid, Judo Man 81 kg. Lebih daripada sasaran, Malaysia menyasarkan 5 pungutan pingat emas, tapi lebih dapat 8. Tahniah untuk semua atlet Malaysia yang telah berjaya dapat perak gangsa. Apapun majulah sukan untuk negara semuanya. Baik, sebentar saya lagi 7.30 nanti Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM dalam RNR Relax dan Rehat. Selamat makan malam untuk anda juga yang tengah mendengarkan Sabah FM ketika ini. Rafiq hiburkan anda dengan lagu ini, Jangan Kianati Aku. Dengarkan Sabah FM, bagusah.

0: adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pelabuhan Tawau menerima dua kren dermaga baharu menerusi pelaburan bernilai RM70 juta sekaligus memperkuku keupayaan pengendalian kargo serta meningkatkan daya saing pelabuhan itu sebagai pintu masuk maritim utama di pantai timur Sabah. Majlis perasmian kren baharu itu disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Haji Haji Ji berkata kedua-dua kren tersebut dijangka meningkatkan produktiviti operasi, mempercepat tempoh pusingan kapal dan mengurangkan masa menunggu serta membolehkan pelabuhan Tawau mengendalikan kapal dan jumlah kargo yang lebih besar. Sementara itu, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict yakin perolehan dua unit kren dermaga itu akan meningkatkan kecekapan operasi pelabuhan Tawau sekaligus membantu menangani isu yang dibangkitkan oleh pemain industri termasuk Persatuan-Persatuan Logistik. Jentera baharu tersebut dijangka mula beroperasi September depan. Dato' Iwan turut merakamkan penghargaan kepada Surya Capital Holdings Berhad, Sabah Port Sdn Berhad dan Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah atas kerjasama memastikan perolehan serta pemasangan jentera berkenaan dapat direalisasikan. Parlimen Kelabakan dijangka menerima tambahan peruntukan bagi projek pembaikan dan pembangunan jalan raya. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, ketika ini kerajaan negeri sedang memperinci keutamaan serta skop pelaksanaan sebelum pengumuman dibuat. Beliau ditemui media sempena program jelajah rakyat Parlimen Kelabakan dan Jualan Rahmah Medani di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Dalam perkembangan lain, Dato' Haji Haji Jinor memaklumkan kawasan seluas 404 hektar dikenal pasti untuk pembangunan masa depan Kelabakan termasuk pembinaan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan di sempadan serta laluan jalan yang hubungkan Kelabakan dengan Kalimantan Utara. RM1,600 hektar kawasan baharu dibuka bagi tanaman padi di Sabah ia sebagai langkah meningkatkan pengeluaran beras tempatan seterusnya memperkuku keterjaminan makanan negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata pembukaan kawasan baharu itu antara strategi utama untuk meningkatkan tahap sara diri SSL beras kepada 20% menjelang tahun 2030. Selain membuka kawasan baharu, kerajaan negeri turut menyasarkan peningkatan produktiviti tanaman padi, iaitu daripada purata 3 tan metrik sehektar kepada 5 tan metrik sehektar menerusi penggunaan benih berkualiti, teknologi moden serta penambahbaikan sistem pengairan. Usaha itu dilaksanakan secara berperingkat dengan kerjasama pelbagai agensi bagi memastikan kawasan dikenal pasti dapat dimajukan secara optimum dan memberi manfaat kepada para pesawar. Anggota pasukan gerakan PGA mempergiat aktiviti sukan untuk kekal cergas dan sihat ia seiring matlamat komuniti, policing, polis dan masyarakat berpisah tiada yang menuntut anggota bertemu masyarakat termasuk bersukan. Pegawai pemerintah Batalion 15 PGA Sandakan Superintendent Raji Husin Suhodin berkata selain mendekatkan anggota dengan masyarakat, aktiviti seumpama dapat mengekalkan kesihatan untuk diterjemah dalam tugasan yang memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Beliau ditemui pada perlawanan persahabatan bola sepak veteran Legend 15 FC bertemu The Parent Legacy FC X Sabah di Sandakan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Sabah.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Hei, apa yang kamu dua tengok-tengok nih? Dari handphone belah tuh?
1: Tidak apa-apa juga, Pak Maria. Ada ba, tapi kami ya, tunggu tengok ba. Kami tengok tentang apa ini sambutan yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Ini 31 Julai baru-baru ini adalah sambutan Hari Pahlawan.
2: Hari yang mengingatkan kita kepada jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan tanah air.
1: Kadang-kadang kan bila kita sebut perkataan pahlawan, ramai orang membayangkan macam askar yang mengangkat senjata di medan perang. Sedangkan makna dia lebih luas daripada itu tau.
0: Mereka sanggup berkorban masa, tenaga, malah nyawa demi memastikan negara kita kan terus aman dan merdeka kan.
2: Kalau bukan kerana pengorbanan mereka ni, mungkin kita tidak dapat menikmati keamanan seperti sekarang ni tau.
0: Sebab itulah Hari Pahlawan bukan sekadar sambutan biasa saja, tetapi satu hari untuk kita mengenang jasa insan-insan yang telah banyak berkorban demi negara kita ini.
1: Coba kita bayangkan kehidupan rakyat suatu ketika dulu kan, waktu itu negara kita masih lagi kena jajah oleh kuasa asing. Kita punya rakyat yang hidup dalam pelbagai kesukaran lepas kepayahan kan.
2: Itulah, tapi kita bangga sebab ramai pejuang bangkit mempertahankan maruah bangsa dan juga tanah air. Mereka ini kan bukan berjuang untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka berjuang supaya generasi akan datang dapat hidup yang lebih baik.
1: Nah, generasi itu itulah kita.
0: Kadang-kadang kita ni terlalu terlupa bahwa keamanan yang kita nikmati hari ini kan mempunyai harga yang tidak ternilai dengan pengorbanan para pejuang dan pahlawan kita dulu kan. Ada yang pura-pura lupa kali.
2: Itu sebablah sejarah perlu sentiasa dipelajari supaya kita ni kan tahu dari mana datangnya kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini.
1: Betul tu. Aku pernah terbaca bah kisah apa itu anggota keselamatan yang bertugas jauh daripada keluarga. Ada yang berbulan-bulan tahu dorang tidak pulang ke rumah, lepas dorang sanggup mempertaruhkan nyawa demi dorang menjaga keselamatan negara kita.
0: Sian juga kan?
1: Sian.
0: Dan mereka pun tidak pernah minta pun balasan yang mereka mahu, hanyalah rakyat dapat hidup aman dan selamat.
2: Itulah namanya pengorbanan seperti inilah yang patut kita kenang dan kita hargai. Tanpa mereka belum tentu malam ni kita boleh tidur lena dan hidup dengan aman.
1: Ya, setuju sih dah. Lepas tu Hari Pahlawan juga dia mengajar kita tentang nilai keberanian. Sebab keberanian ini mempertahankan apa orang bilang, keberanian mempertahankan apa yang benar. Lepas tu keberanian melindungi negara daripada ancaman.
0: Tapi cabaran generasi hari ini berbeza pula kan. Kita tidak berada di medan perang, tapi kita berdepan dengan cabaran dalam dunia digital dan media sosial.
2: Ya, itu betul. Macam-macam maklumat boleh tersebar dengan pantas. Kita mesti bijak menilai maklumat sebelum kita mempercayainya.
1: Betul sih dah. Sebab itu kan RTM selalu kongsikan kata-kata tidak pasti, jangan kongsi. Kita jangan betul-betul mudah terpengaruh dengan berita palsu atau hasutan yang boleh apa orang bilang memecah belahkan masyarakat kita yang majmuk ni.
0: Tapi kunci kekuatan kita ialah perpaduan. Betul? Malaysia memang betul dia memang terkenal sebagai negara yang mempunyai apa itu pelbagai kamba kita di sini kan,
1: sama budaya.
0: Ya, sama budaya.
2: Itulah keunikan yang menjadi kekuatan negara kita.
1: Ya, tapi kan perpaduan ini apa orang bilang dia tidak akan kekal tau kalau kita tidak, kita semua ini tidak menjaga bersama-sama.
0: Ada pihak yang cuba menimbulkan kebencian dan perpecahan tau. Ada juga yang mau kasih sebar tu fitnah sama prasangka ni.
1: Ramai tu.
2: Begini, selagi kita rakyat yang bertanggungjawab, kita jangan mudah terpengaruh. Sebaliknya kita perlu kukuhkan semangat hormat menghormati, kerana perpaduan itu adalah benteng utama negara kita.
1: Betul. Ada bahasa satu kali pernah aku apa tu datang ataupun hadir pergi sambutan Hari Pahlawan kan. So aku teringatlah kata-kata seorang tokoh ni, dia bilang kan, kemerdekaan bukan sekadar diwarisi tetapi perlu dipelihara. Dia betul tahu.
0: Ya, generasi terdahulu sudah memang berjuang bah kalau mau dapatkan kemerdekaan kan.
2: Jadi tugas generasi sekarang ni pula adalah mengisi kemerdekaan.
1: Ya, mengisi kemerdekaan dengan ilmu dan juga akhlak yang baik.
0: Dan mau berusaha untuk memajukan diri sebab setiap kerjaan kita, kita akan menyumbang kemajuan Malaysia tau.
1: Ya.
2: Kadang-kadang ada juga yang bertanya, macam mana orang muda boleh meneruskan perjuangan pahlawan terdahulu?
1: Tidak semestinya kita perlu angkat senjata, tapi dengan cara yang sesuai dengan zaman kita yang sekarang ini. Ya,
0: belajar sungguh-sungguh kan, jadi pekerja yang amanah, jadi usahawan yang berjaya. Semua itu usaha kita membangunkan negara, dan itulah cara kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Kan, tidak sia-sialah batu kalau kita buat apa baik sekarang kan.
2: Jati diri itu yang paling kuat, paling penting. Bangga dengan identiti dan juga budaya kita sendiri.
1: Ya. Lepas itu satu lagi kan, mesti apa? Hormat jalur gemilang. Kita mesti hormat lagu kebangsaan kita. Kita mesti hormat semua simbol-simbol negara.
0: Betul tu Nana. Perkara ini pun kan nampak macam kecil, tapi sebenarnya itulah tanda rasa cinta kita sama tanah air dan apa itu, semangat patriotik. Kan?
2: Jadi sempena Hari Pahlawan ini, marilah kita ambil sedikit masa untuk mengenang jasa mereka.
1: Betul, kita kenang pejuang-pejuang terdahulu yang sudah mempertahankan maruah bangsa dan juga tanah air, kerana bangsa yang melupakan sejarahnya akan kehilangan arah.
0: Jadi, apa pengajaran terbesar sempena Hari Pahlawan ini?
2: Hargai keamanan dan perpaduan.
1: Tunjukkan jati diri rakyat Malaysia yang bertanggung jawab.
0: Semoga jasa mereka sentiasa dikenang sepanjang zaman. Okey?
2: Selamat Hari Pahlawan.
0: Semangat
2: pahlawanku.
0: Semen.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Baik, jadi sebentar tadi ya, Sketsa Tiga Darah dengan tajuknya Hari Pahlawan. Begitulah dengan penceritaannya. Selamat malam semuanya R&R hujung minggu bersama Rafi sehingga pukul 12.30 malam ketika ini. Ya, tengah memandu sambil-sambil mendengarkan Nasabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kita semuanya kena menghargai jasa-jasa pahlawan kita dahulu untuk keselamatan negara kita di Malaysia secara khususnya. Okay? Yang tidak dapat mendengarkan Nasabah FM menerusi frekuensi Sabah FM, jangan risau, Rafi selalu wawarkan kepada anda menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah saja anda boleh matur aplikasi tersebut secara percuma. Okay? Dan kita layan terus lagu ini sebelum kita ke info-info yang menarik untuk anda sebentar saja lagi. Dengarkan Sabah FM, bagus banget.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM. Bye.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Zul. Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Rabbani apa tu, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid bayi ni kan, Kak?
0: Iya, dia. Leni Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus pak.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersalawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersalawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8.30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Kuaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang. Lepas tersakiti, sedang
3: hilang, pasti buat lagi. Hujung minggu anda berteman ke Rafiq ketika ini yang baru saya tune in Sabah FM tu kan. Siapa DJ bertugas ketika ini tu? Rafiq di sini sehingga pukul 12.30 malam dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9, dan anda juga boleh mendengarkan Radio Sabah FM menerusi saluran 707 di My Free View. Dan ini Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda, pernahkah satu soalan tu berulang kali bermain di fikiran anda tu? Mengapa itu, mengapa ini kan? Jadi walaupun badan kita tengah berehat, tapi fikiran kita tetap bekerja mengulang kisah yang sama dengan persoalan yang sama dalam fikiran kita, okay? Jadi cara untuk menenangkan fikiran kita semua tu kan, yang tengah runsing tu kan, tulis apa yang terbuku di hati tu. Kadang-kadang kan, kalau kita tulis sesuatu yang banyak pun kita fikir tu, kita tuliskan, dia boleh meredakan rasa macam yalah, rasa terbeban dalam fikiran tu kan. Atau kongsikan dengan seseorang yang anda percayai. Bukan apa, kadang-kadang kita tidak perlukan jawapan dalam fikiran kita tu. Kita hanya perlukan seseorang yang sudi mendengar. Dan jika fikiran itu mula mengganggu tidur, kerja anda ataupun kehidupan harian, jangan ragu dapatkan bantuan profesional. Okay, ingat, penyembuhan sering bermula apabila kita tidak lagi mengikul beban itu seorang diri. Cubalah kan, ada juga orang yang senyap-senyap kan, dia menyimpan masalah tersebut. Jadi cubalah teknik ini, mungkin berhasil, dan jangan biarkan ia berlarutan. Okay, kita layan terus lagu ini, nyanyian Safura, Sedalam Mana Cintamu. Sabah FM, baguslah.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
2: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Tempat pukul 9 malam nanti rapikan bawakan utama 9 malam. Apakah berita untuk anda dalam dan juga luar negara? Sebentar saya lagi menerusi sambung saya Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan kita layan terus lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda hujung minggu ini. Santai-santai kan, penat beriada sepanjang hari hujung minggu kan, bersama keluarga atau rakan-rakan. Kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM, bagus lah.

tak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Hasim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahan setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Hasim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji. Kemenkesi kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahariah Muhammad Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahariah Muhammad Tamil. berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan dia patutlah lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kotanya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtina apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitina di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baru ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: gelaklah obatnya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam. Malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Back to back, music tanpa henti.

0: berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Buli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Dengarkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Rafiq kembali bersama anda dalam RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Dan kita berada seketika tadi selama sejam dalam muzik tanpa henti. Dan pukul 10 malam tadi, berita ringkas Sabah FM. Dan Rafiq kembali bersama anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Yang baru saja mendengarkan Sabah FM, yang baru saja peni sampai ke Kota Kinabalu daripada lapangan terbang terbangsa Kota Kinabalu dan masuk ke Ehailing, dan sambil-sambil mendengarkan Radio Sabah FM ketika ini menuju ke destinasi anda ketika ini kan. Selamat datang ke Kota Kinabalu, kepada anda yang jalan-jalan di Sabah ni, ataupun kepada anda yang sudah semestinya berkali-kali datang ke Kota Kinabalu ni dengan urusan kerja lah kan. Okay. Dan itulah, nikmatilah banyak makanan-makanan best kan, orang-orang yang manis-manis. Baik, apa kita layan terus lagu ini sambil-sambil anda memandu tu. Jangan lupa, kalau penat tu beres ketika, jangan paksa diri anda untuk memandu dengan keadaan yang rasa penat tu kan. Keselamatan diutamakan. Kita layan terus lagu ini sampai FM. Bagus bang.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu bang. Komen,
3: Abangnya ya?
2: Okay.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Sabah FM, Bagus Bah, Relax dan Rehat. Hujung minggu anda, ini segmen bermula pukul 6 petang sehingga pukul 12.30 malam. Ini 6 jam kami bersama untuk anda. So, pukul 6 pagi tadi, 12.30 hari, 12.30 hari hingga 6 petang. Dan Rafiq sekarang ini sehingga pukul 12.30 malam. Dan tinggal 4 hari saja lagi, nantikan penampilan Ustaz Muhammad Ridwan Kaplin dan sebagai moderator dalam program Sabah Berselawat. Dan bertarik pada 6 Ogos nanti, Khamis 8.30 malam, bertempat di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Jadi ayuh, mari kita hadir beramai-ramai, bersama-sama lah kita menyejukkan hati kan, menyemarakan lafaz selawat dan mengimarakan program kerohanian ini. Jumpa anda di sana nanti. Rafiq pun akan berada di sana nanti, di Dewan Seri Sulaman, program Sabah Berselawat. Kepada anda yang tidak dapat hadir, jangan risau, kami bawakan juga kepada anda menerusi siaran Sabah FM dan juga stesen daerah di Sandakan FM, Tau FM, Keningau FM dan juga Sabah VFM. Bermula pukul 8.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

pasti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipandora dan Sabah FM. Bagus bah?

Itu dia sebentar tadi lagu nyanyian Adele, Cry Your Heart Out. Aha, macam frust betul tu kan. Pada anda jangan sedih-sedih, jangan frust-frust, tenangkan diri anda, okay? Sebenarnya lagi 11 malam nanti seperti biasa Rafiqan bawakan juga anda berita ringkas menerusi Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur, berita terbaharu terkini mutakhir untuk anda dalam dan juga luar negara. Sebentar saja lagi kita layan terus lagu ini hanya di RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Sabah FM, Fakir Selamat.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua jabatan turut bertanggungjawab memantau semua pejabat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, pejabat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke masa.
0: Jelas Dato' Eddy, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar Yang Baharu, Dato' Ismail Hassim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan Tan Setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. Berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, Polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 bala polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat penagih, saya buat memang dadah meluruh dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, orang dah penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu kelas yang menyeluruh. Maknanya, usia ini takkan satu kali penagih. Ada untuk ketua bahagian narkotika, takkan perkantungan, pengedar-pengedar. Yang kecil tadi, tak besar kalau jumpa, lagi baik. Ada untuk ketua jabatan narkotik di IPK, yang sindiket besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara. 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germano bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai, muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtina turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Assalamualaikum, selamat malam semuanya di jam yang terakhir bersama Rafi dalam R&R Relax dan Rehat ini kan. Pastinya anda ketika ini tengah berehat-rehat sambil mendengarkan Sabah FM ataupun di mana jua destinasi anda yang tengah memandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum anda mengantuk tu, yang memandu tu kan, hati-hati, Rafi hiburkan anda dengan lagu ini. Dengarkan dan jadikan Sabah FM ini sebagai peneman dalam pemanduan anda ketika ini, okay? Tapi sekali lagi, hati-hatilah pemanduan tu. Kalau penat, berehat seketika, okay? Sabah FM, bagus lah.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

lagu Hi Hi Bye Bye nyanyian Izlin. Hi Hi dan Bye Bye. Belum lagi Bye Bye ni, sekejap saja lagi mampir di pukul 12:30 malam. Apapun kepada anda yang mendengarkan Nasabah FM ketika ini kan, ha, seperti biasalah, kita akan layan terus lagu-lagu yang tersedia untuk anda di minit-minit yang terakhir ini. Macam main bola belakang minit-minit terakhir. Yang belum tahu lagi, anda juga boleh mendengarkan Nasabah FM menerusi saluran 707, menerusi dekoder MyFreeView. Kepada anda yang baru beli TV itu kan, sekarang dekoder tu built-in di dalam. Anda boleh pergi ke saluran 707, bagian radio tu. Di sana terletaknya stesen Sabah FM, radio Sabah FM. Anda boleh mendengarkan Sabah FM menerusi dekoder tersebut, saluran 707. Okey, kita layan terus lagu ini, nyanyian Hexen Halaman, Sumbandak Keningau. Sabah FM, bagus lah.

penghujung siaran segar, segar pula RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah di ketika ini. Menghampiri pukul 12.30 malam sudah kan. Rafiq mau check out dahulu. Nanti kita akan jumpa lagi di siaran seterusnya. Seperti biasa dalam segar lebih menyegarkan, bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi Isnin hingga Jumaat. Okey, jaga diri anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia berada di. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk Easy yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar, stay tune ataupun terus kekal setia, kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng burhantu, geng-geng saya di tengah malam, di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah, ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional, jangan mengulah. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan, di kilang juga ada peraturan, dekat rumah pun ada peraturan, tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah, ya. Saya tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, eh. Buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Express Rakyat, no. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kimpur Hantu. Luncur sama

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori. Jadi pilot darat. Memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui teksi saya. Pemandu teksi, abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Dengan pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia. Saya nampak. Saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak, melalui Pen Borneo Highway, lembu raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan National FM, bertemankan dengan Nun Alif, saya Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Dalam pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, ya, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan. Jadi selamat, kata orang tu, bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Albiana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakannya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Fred, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kuching Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jahid, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dat Reid, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor satu, GBH, Rakyat Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Mantap. Syed Fahya, Ras Zarina juga turut hadir, Marsa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson Enriquez, Iza KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga katanya mantap GBH, luncur terus, jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi, terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok, mana dia geng-geng TikTok saya, semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Moose dan juga Wings.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Relax BDC dengan Tanah Jadi Socai. Lagi ini membawa kita ke 1:05 pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ha. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda, pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9:30 pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib 8189. Karamel Latte katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahidatu Syahrul. Yo Kalang, kita ada Lina, Rusnani, Ani, Farhan, Kio Gusanagi, Pok Kerry. Ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusra Zainan. Ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih. Tin Tanker dari Senai Johor, ya. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Ainul, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, YMC dari Polis luncur terus katanya, Ita Chad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mei Sarah, Remy 78, Zaketin, ada Liza, Angah Step, Tok E Official, Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir, eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Puteri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu, kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okay, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

Badshah. Oh, Badshah. Ini lagu dalam filem Badshah lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang menerima STR, sumbangan tunai rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima mesej mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Z katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Z. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkat Johor, Wati 77, Jajar 83, Azaz Nur, Ramlan Erin, Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleha untuk Halimah Ahmad. Ahmad Jamil, Aming, pilot darat, Pan Borneo, Fahim Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing, Dilakan, Sim Sabri, Rajman, Linda Rizkula, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, Ros, Lina, Jehan 92, Nur Adilah, Puteri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Balik-balik darat dah sampai mana? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Carol Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa? Siapa lagi? Ha? Siapa lagi? Ramai lagi. Ramai. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramlah, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona, Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu. Bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Salih tu, favourite. Lagu-lagu
lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita. Pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Syak betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya Zone.

Johan kemudian datang dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta, kan? Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor. Lepas tu tunggu nombor kita dipanggil. Berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa. 5 minit je di hujung jari anda. Untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk.

aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyCBJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JBJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJBJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JBJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok C, Pok Bear, Zana KZ, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Mariana Yana, The Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruhan tu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga terus hadir. Bob Burger, Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian dari Pontian. Ichang, Tintin Pampaban, Haziq tiba, belum mengantuk lagi. Surya juga terus hadir. Azkit, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya kerana terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Lady Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Dan ramai yang dah menangis tapi bujuk hati Allah. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid ya, iaitu bekerja dari rumah, 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat ya. Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja dari rumah, jangan risau. Habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan dan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah, semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah, KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Manih. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RSZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik Sepilot Darat, pam-pam-pam. Kasih horn terus. Ahmad Yusri, Sayyidatina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya. Geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk gatil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk gatil. Syazila Ilah katanya salam GBH. Berusir lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga . Selain daripada Ella, Ratu Rock Tanah Air, ini juga Ratu Rock Tanah Air kita. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lantaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan kan? Setiap cinta ingin dihargai. Dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku.

semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis. Semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan. Sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasunah kian buruh hantu. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling. Perak di Hulu Perak. Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Muka, termasuklah di Dalat. Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort. Termasuklah di wilayah persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun muat turun my cuaca. Senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari. Type je my cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun. Ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan. Untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, sama berniaga, berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan, peniaga restoran-restoran, peniaga burger, peniaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je eh? Makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaida Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Eviza dan 6979 Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak To, Cik Noma, Ros Ana, My Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suryani, ada Ilah Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Nia, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik eh? Walaupun nama budak jahat. Mas Nia Sanawi, kita ada Adik Lakosti, Zuzi Aziz, Mamat Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Mamat Zul. Azpa Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya, tiada tangis lagi. Cukup-cukup menangis. Tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasib lagi berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

bune precum o să ne zen Kevin Bumi Vătăra Rocăs Mănor și lagunia Air Mată Gerne Mă ochi de că tigără Bă nimă mene pagi Adă e mărubută mai ca National FM Adă Rama e mărubangon Baru te jaga Baru selesai solat tahajud ni bang Alhamdulillah Yang belum selesai silakan Nanti boleh sambung lagi menangis tapi bujuk kata menerusi nasional game buruh hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk dah jam yang keempat ya. Oh sekejap je masa berlalu saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata hari ini Isnin bang Monday Blues. Jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues. Hari kemalasan, tidak boleh begitu. Kerana pada saya hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RSM members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RSM members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran dan program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka kata orang tu membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas. Pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Ya. Bukan seorang tau. Banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar. Yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah. Kalau boleh, jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba. Tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina, Cik Pun Amin, Rinohara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Bineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng, Tiba Dak Mangkal, Zuhailan Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi-Moshi, Matahari, Tuti, Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Pun Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Pamaman, masuk mengadap. Alhamdulillah ramai.
Lina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi, kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu-lagu 80-an ya. Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan. Tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan ya. Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Wakna Pariyani Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasir Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar ya, kita sadar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi, bilang orang taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak kan seumur-umur kita ada jahanam. Indahkan seumur-umur tingkatan 5, ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran, oke? Tapi indahkan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulu albaba sujjadan.

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami.

kami. Engkau tabahkanlah tekad kami. Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa PK dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebit, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Ya, rentang pagi 6.19 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia pada ini. Terima kasih kepada sahabat semua yang setiap pilih Tau FM sebagai teman hal waktu yang ada di pagi Isnin ini.
0: Betul, hari ini hari Isnin sudah 3 Ogos 2026 masuk di bulan kebangsaan kita kan, Kayum? Dan nomor Monday Blues biarpun pagi ini tadi apa angin agak kuat juga.
1: Ui, tiba-tiba kan?
0: Tiba-tiba
1: kekuatan angin itu boleh bikin berapa
0: tiba-tiba
1: dia hitam dari hujung kan.
0: Betul.
1: Lepas tu membawa angin yang sangat kuat ketika ini. Jadi di dikhuatiri akan hujan lah.
0: Hujan.
1: Jadi ada dalam pemandangan anda yang gelang kabut. Maklumlah Isnin kan, semua nak laju-laju.
0: Betul, semua mau laju, semua mau cepat kan. Hari permulaan untuk bekerja macam biasa, antara anak pergi sekolah. Jadi selamat dalam pemanduan anda. Okey, biar lambat asalkan selamat.
1: Betul-betul. Yang santai pasti sampai.
0: Betul. Okey, menemani anda menerusi rentak pagi and dengan Kayum. Menerusi rentak pagi kita 6 hingga 11. Kejap lagi kami akan kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita dari Sabah FM. Ada juga kami kongsikan info solat. Dan 7 pagi nanti nantikan berita utama 7 pagi. Lagu hiburan lagi diteruskan bersama dengan Mimi Fly. Angkat
1: lain terus
0: rentak pagi.

0: Hai.
1: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Baik, Azra, sekarang disampaikan info info cuaca untuk hari ini, ya, Isnin 3 Ogos 2026, dan seperti biasa kita akan kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca umum negeri Sabah di mana pada sebelah pagi diramalkan hujan, ya, di beberapa tempat, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Selepas kita terus beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau, meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau, yang pada 10 pagi diramalkan hujan, ya, di beberapa tempat, petang mendung, malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya, bagi daerah Kunak pula, untuk pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, petang mendung, malam ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya, bagi daerah Semporna pula, pagi untuk hari ini hujan di beberapa tempat, petang mendung dan malam tiada hujan. Dan seterusnya, bagi daerah Lahad Datu pula, pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang mendung dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya, kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah. Untuk hari ini, pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat, dengan arah angin dicatatkan dari arah barat daya. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketika ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali, bagi perairan Lahad Datu pula, pagi hingga ke malam untuk hari ini diramalkan tiada hujan, dengan arah angin dicatatkan dari arah barat daya. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketika ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit pengkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
5: Konsert Irama Nurani.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid bae ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lanizul.
1: Lamanya ndak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okey, Kak.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Yo,

0: Yang 45 minit pagi waktu ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi tu cakap untuk sahabat dan pendengar semua. Walau di mana juga anda berada mendengarkan Tawau FM, okey. Ya. Ada sedikit hujan lah.
0: Betul, hujan.
1: Ketika ini jalan mulai basah. Jadi hati-hati memandu sekali lagi. Kepada seluruh pendengar Tawau FM yang sedang mendengarkan kami ketika ini. Okey. Hati-hati dalam perjalanan anda. Mungkin ada yang turun kerja. Betul. Mungkin ada yang hantaran nak ke sekolah. Hati-hati dalam perjalanan anda. InsyaAllah mudah-mudahan selamat dalam perjalanan anda. Begitu juga dengan abang-abang penunggang motor.
0: Betul, hati-hati kan.
1: Motor ni lagilah kena ekstra.
0: Betul.
1: Apa ni?
0: Lebih banyak berhati-hati.
1: Ya, betul. Okey, apa dah selamat pagi tunjukkan untuk sahabat pendengar semua yang mungkin baru saya mendengar kata FM. Kami berada juga N bersama anda ketika ini, okey. Dan insya-Allah nantikan pukul 7 info solat sebentar lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Dan jangan lupa 7 pagi nanti kita ada berita utama 7 pagi.
0: Betul. Jadi teruskan hiburan bersama kami menerusi redak pagi kita memandangkan hujan. Tapi ini lagu hujan kemarin pula.
1: Kemarin lebih panasnya.
0: Kemarin panas betul kan Kayu?
1: Panas lit-lit.
0: Betul. Panas hot-hot lit-lit. Jadi hari ini mendung pula. Beberapa tempat di kawasan Tawau ni pun hujan juga. Jadi memandu tu hati-hati. Ya. Okey, jadi lain lagu bersama dengan Teksi Band, hujan kemarin.
1: Rentak pagi.

0: Baik, sudah sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 lah Datu Selabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.35 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, Isya 7.36 minit malam dan subuh pagi esok 4.51 beda pagi. Dan selesai bagi zon 4 pula, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.26 minit petang, Isya 7.38 minit malam dan subuh pagi esok 4.55 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Jabat Mufti Negeri Sabah.
1: Surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
3: Listen to...

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Nassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy George Leon berkata tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, lagi berang bersama dengan Isa Lazim dan juga Am Shirley dengan lagu yang mengintai dari Tirai Kamar. 7.21 minit pagi waktu ini.
1: Ya.
0: Di jam yang kedua menerusi rentak pagi.
1: Selamat pagi, kita cakap tu ada semua. Wah, sekejap hujan, sekejap okey.
0: Itulah, sekejap mendung, terus hujan lagi balik. Mendung lagi balik. Jadi, okay. Apa jualah cuaca kita kan pagi ni. Semoga yang kita rancang dipermudahkan segala urusan kita, lancar segalanya. Yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing. Oh, pagi.
1: Iya.
0: Kena lagi Isnin, jalan raya agak sesak. Sekarang ni pun waktu peak hour.
1: Iya,
0: semua
1: betul.
0: Orang bergegas, semua pergi tempat kerja masing-masing kan.
1: Jadi mungkin ada di kalangan sahabat kita juga mungkin ada yang apa ni? Senang sarapan pagi kini. Selamat pagi.
0: Selamat sarapan.
1: Okey, apa dah sukan kepala masih lagi berlangsung.
0: Ya.
1: Dan setakat semalam lah kan. Kita masih lagi memungut pingat emas ke-8 lah. Dan atlet judo negara iaitu Amir Daniel Abdul Majid berjaya mencetak sejarah bila berjaya memenangi pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow. Dan ini merupakan pingat emas pertama Malaysia dari acara judo lah. Oh, kalau tengok dia banting kan lawan tuhu, memang dia punya poin sedapnya.
0: Acara judo batu.
1: Jadi ni julung-julung kali lah emas hadir daripada sukan judo. Jadi tanya diucapkan sekali lagi.
0: Betul.
1: Kepada atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menghadiahkanlah pingat emas yang ke-8 untuk apa ni negara kita. Okey. Baik, apa pun dan insya-Allah untuk anda yang mahu mendapatkan maklumat lebih lanjut lagi, anda boleh terus ke page Facebook RTM untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini, dan juga anda boleh melari ataupun melawati laman portal rasmi RTM untuk mendapatkan berita terkini. Atlet-atlet negara kita yang berjuang di Sukan Commonwealth.
0: Betul. Jadi jangan lupa juga ikuti semua media sosial Tau FM juga. Kami pastinya juga akan berkongsikan yang pastinya yang sahih hanya di RTM. Okey. 7.30 kita nantikan untuk apa lagi yang tular hari ini. 7.45 kita ada berita dari Tau FM. Ada selepas itu positif pagi, dan 8 pagi nanti ada berita dari Sabah FM pula. Okey. Jadi teruskan hiburan bersama rentak pagi lagu bersama dengan Baby Shima, Bang Jamal.
1: Lain terus.
0: Rentak pagi.

0: pagi Isnin hingga Jumaat
1: bersama DJ yang bertugas dalam
2: zone pilihan apa yang tular
1: diaktifkan.

0: 7.32 minit pagi waktu ni kita bawakan menerusi apa yang tular.
1: Iya, cerita ini, tular kita ni ada seram sikit.
0: Ada seram lagi, ngam-ngam lagi, cuaca pun hujan-hujan. Jadi kita pun mau bawa cerita seram. Ya. Ini tular di Threads lah ya. Perkongsian mengenai patung Kumantong. Ada seorang perawat Islam di Threads ni mengundang perhatian ramai selepas dia menceritakan pengalamannya. Dia merawat seorang pesakit yang didakwa dia membeli patung ni, Kayum. Sebab percaya itulah, ada yang orang percaya boleh buat rezeki lah, buat perlindungan lah kan. Jadi hantaran yang dimuat naik oleh pengguna Threads iaitu Faisal Ramzi turut menerima pelbagai reaksi daripada warga maya, dan ada yang berkongsi pengalaman sendiri juga. Ada yang menceritakan kepercayaan masyarakat terhadap Kumantong ni. Patung yang baby comel-comel tinggi, tapi itulah dihias-hias pakai baju begini kan, nampak seram lah. Dan menurut Faisal Ramzi, pesakit terbabit memberitahu dia membeli patung berkenaan selepas terpengaruh dengan seorang rakan di tempat kerja.
1: Pengaruh rakan sebayang lagi.
0: Ya, betul itulah. Lepas tu dia patung ni dia membeli bukan harga setakat ratus ringgit, ribuan ringgit, Kayum. Dengan harapan itulah dapat rezeki yang lebih banyak, jadi pelindung. Jadi katanya dia membeli patung ni kerana terpengaruh dengan rakan di tempat kerja. Harganya mencecah ribuan ringgit, dan tujuan dia membeli untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik dan sebagai perlindungan. Jadi perkongsian tu pada awalnya dia rasa okey lah, segala urusannya dikatakan berjalan lancar. Lepas tu tidak lama keadaan mula berubah apabila dia tidak lagi melakukan ritual yang dilakukan, yang perlu dilakukan selepas memiliki patung tersebut. Rupanya ada ritual lagi ya. Kalau sudah masa, dapat patung tu,
1: masa dia beli tu dia memang tak ada begitu kan, ritual-ritual tertentu. Kan takkan dia
0: dan
1: beli SOP begitu saja.
0: Main beli je kali kan. Inilah ni percaya yang bukan-bukan. Jadi Faisal Ramzi berkata pesakit itu pun dia buat keputusan untuk mendapatkan rawatan selepas dia rasa hidupnya semakin tidak tenteram. Ini macam cerita yang movie-movie sudah ni kan. Cerita film-film. Yang sudah sakit barulah mau buat berubat.
1: Patung Kumantong beli ya.
0: Itulah. Lepas tu dia mendapati masih terdapat ikatan perjanjian dengan patung tersebut sebelum rawatan dijalankan.
1: Dia janji apa pula ni?
0: Itulah
1: ya Tuhan. Apa yang kau janji ni?
0: Itulah. Selepas ikatan tersebut diputuskan, baru semua gangguan tu dibersihkan, keadaannya kembali pulih. Jadi warga maya pun ada yang berkongsi pelbagai pengalaman. Ada yang turut berkongsi pengalaman mereka mengenai Kumantong. Ada yang berkata ada beberapa netizen yang berketurunan Thai. Kumantong ni menurut kepercayaan tertentu dianggap sebagai roh kanak-kanak yang perlu dijaga seperti anak sendiri. Mungkinlah tu kali kan yang ada perjanjian dengan yang tuan punya patung yang baru ni. Mungkin kalau tidak ditepati hidupnya tidak tenteram, tapi mungkin dijanjikan dengan dia hidupnya lancar, rezekinya banyak. Tapi bila ada yang tak kena, mungkin itulah dapatlah dia begitu. Iya. Dan ada lagi pengguna mengata dia mengakui berasa seram apabila mengetahui ada individu yang sanggup memelihara patung sedemikian.
1: Pelihara yang lain lah.
0: Iya.
1: Pelihara ayam kah?
0: Iya.
1: Kan? Kucing kah?
0: Pelihara lah perangai malas tu. Ini janganlah pelihara patung begini ni.
1: Pelihara patung dibuat main saja.
0: Betul.
1: Janganlah kamu bikin
0: itu. Ya, itu pun main masa kecil-kecil saja kan.
1: Beli pepuja lah itulah. Kan minta bantuan dengan Allah saja.
0: Ya,
1: kan Allah yang memberikan kita rezeki, yang melancarkan urusan kita. Kau malas berdoa.
0: Betul.
1: Cobalah berdoa minta kan. Nah, jadi
0: terutama yang beragama Islam, jangan lari dari apa akidah kan. Kan benda-benda begini ni jangan dipuja ataupun jangan belilah patung begini dan percaya dengan murah rezeki lah, bawa perlindungan lah kan.
1: Macam-macam lah. Tolonglah, berubahlah. Dah 2026 ni.
0: Betul.
1: Jadi mudah-mudahan pengusaha ini memberikan iktibar lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Agar menjauhilah segala perbuatan-perbuatan syirik macam ni kan. Minta bantuan itulah ini. Lagi masalah kau nak pergi pelihara lah apalah. Banyak SOP.
0: Banyak maunya. Itulah. Baik itu yang kita kongsikan menerusi apa yang tular.
2: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular. dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.
3: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 11 pagi.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konser Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konser Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Positive Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kemarin saya sudah kongsikan kepada anda tentang cara membangkitkan semangat dalam diri. Saya ada pesankan kepada anda tentang apapun masalah yang sedang anda hadapi, jangan pernah berputus asa. Biasalah tu kan, lumrah dalam kehidupan kita ni sebagai manusia biasa, itu pasti akan menghadapi yang namanya masalah, kan? Betulkah? Ada orang diuji dengan masalah keluarga, ada orang diuji dengan masalah keuangan, ada juga orang yang diuji dengan masalah pekerjaan, bahkan ada juga orang yang sedang diuji dengan masalah kesihatan. Kadang kita ni, kita merasa kitalah yang paling diuji oleh Tuhan, sedangkan ada lagi manusia yang jauh lebih berat ujiannya berbanding kita. Betulkah? Pendengar sekalian, dalam keadaan kita sedang dilanda apapun masalah, bermula dari sekecil-kecil masalah sampailah sebesar-besar masalah, tetaplah bersangka baik dengan Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan jauh lebih mengetahui tentang apa yang terbaik untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang bermaksud sesungguhnya setiap kesulitan itu terselit kemudahan, setiap kesulitan itu terselit kemudahan. Saya Bro AK tidak mampu menyelesaikan masalah anda, tapi di kesempatan ini saya ingin berkongsi tips ringkas bagaimana menghadapi masalah. Yang pertama, tenang dan sabar menghadapinya. Yang kedua, yakin bahwa setiap masalah yang sedang kita hadapi itu pasti akan ada penyelesaiannya. Yang ketiga, berjumpalah dengan orang yang tepat untuk bercerita masalah anda, agar anda lebih tenang dan mendapat khidmat nasihat serta solusi menyelesaikan masalah yang sedang anda hadapi. Okay? Pendengar sekalian, saya mendoakan agar yang mendengar saya pada ketika ini

0: 7.56 minit pagi. Waktu ini menerusi rentak pagi.
1: Ya. Okay, apa pun dah seperti biasa untuk berasa rentak pagi.
0: Ya.
1: Tapi selain itu, terima kasih kepada Bro AK berkongsikan sikit slot motivasi pagilah untuk hari ini. Dan dah seperti biasa untuk berasa rentak pagi.
0: Yes.
1: Kita ada topik sembang pagi.
0: Betul.
1: Kita nak sembang-sembang. Pagi-pagi kita mesti akan bersembang dulu. Sembang-sembang untuk ice breaking.
0: Yes. Jadi kita punya topik pagi, tajuk pagi kita. Bercakap pasal lagu ni. Lagu ni kan pelbagai genre. Banyak kategori.
1: Ada balada, ada dangdut,
0: ada rock, ada apa lagi, pop, ada
1: hipdut.
0: Hipdut, betul. Sekarang ni yang trend sekarang hipdut, Kayum. Hip hop dan dandut.
1: Hipdut ada.
0: Ada lagu apa lagi ni?
1: Gundut saya ada.
0: Macam-macam lah genre lagu kan. Ada yang minat mungkin retro, R&B, jazz ataupun groovy funky punya kan. Kalau kamu pula minat macam mana? Genre lagu macam mana kamu minat?
1: Kamu cenderung ke mana? Kalau kita secara universal, kadang-kadang semua kita layan. Nasyid pun kita layan.
0: Betul.
1: Tapi kamu cenderung ke arah mana?
0: Ya. Dan kadang-kadang dia apa ni, membuktikan personaliti seseorang juga.
1: Ya, betul. Kadang-kadang kalau kita tengok mat rock kan, kita boleh tengok sampai penampilan dia pun rock juga kan. Tapi lah mati ada taman.
0: Dalam hati kopi pun dia tiup tu.
1: Nampak ganas.
0: Kan nampak ganas. Tapi dalam hati ada taman. Ada juga yang mungkin yang dari luar, mungkin dia ni ayu-ayu, lembut-lembut sekali. Bila dia pasang headphone, dia dengar metal, lagu rock. Mungkin itu juga dia punya masing-masing ada keminatannya lah kan.
1: Ada taste dia.
0: Ada taste of music masing-masing.
1: Jadi kongsikan dengan kami apa bentuk ataupun genre lagu yang anda sangat-sangat minat
0: yang
1: bila
0: kamu
1: dengar.
0: Minat. Yes. Okay? Yang kamu lebih kepada mungkin balada ataupun ballad. Ataupun yang K-pop kah kan. Okey, nanti kamu kongsikan bersama kami. Poster kita akan naikkan seketika nanti. Dan 8 pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Dan di jam yang seterusnya lagi pengisian menerusi Rentak Pagi.
2: Rentak Pagi. Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Apa komen?